Badan Kesatuan Bangka dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bangka terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka jelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi ngomong pihak langukur seragam Paskibraka dan semua kebutuhan seragam kayak perlengkapan lainnya. Sebelumnya kita lah ngundang seluruh Paskibraka 2026 dan pasukan 45 juga lah diundang ke Kesbangpol dan penyedia lah ngukur baju dan perlengkapan. Baju kaos, sepatu, kayak celana PDH. Romlan Ardi nambahkan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bangka akan jalani karantina dan pelatihan intensif mulai 30 Juli sampai 18 Agustus 2026 di Hotel Manunggal. Seluruh biaya itu telah dianggarkan pemerintah Kabupaten Bangka yang memakan biaya 1 miliar rupiah lebih. Romlan Ardi berharap anggota Paskibraka Kabupaten Bangka yang terpilih dapat mengemban tugas sebaik-baiknya khususnya dalam pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebelumnya pelatih Paskibraka Kabupaten Bangka Serka Purnawirawan mengatakan tim pelatih yang terdiri dari TNI Polri akan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan standar yang ditetapkan BPIP. Sekian kabar bubble jam 7 pagi kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Ya, seperti sahabat budaya, lanjut lagi kita di Ngopi Pagi. Ngomong apa be pagi-pagi kayak perempat RRI. Kayak aku Yuragina di sini nganti Ika. Oh, di Ngopi Pagi di cuaca yang cerah bingit pagi hari ini. Tapi walaupun cerah di musim tenggaru, seperti oh jadi angin kencang, gelombang besar. Harga ikan mahal. Oh, tapi kita seberapa sering ikan makan ikan Pradi? Yuk lanjut 08 12 13 14 10 39 di Ngopi Pagi. Yuk langsung bela penelpon berikut ada siapa nih? Halo Ngopi Pagi.
1: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Pagi juga, adik Ko Ayau di Sihen, apa kabar Ko?
1: Baik-baik lah.
0: Baik, lagi begawi yuk.
1: Ini jepin kong, ini ngopo-opo nih.
0: Cakep.
1: Pulang tinggal melipas kum. Memandai hati kudak nangis.
0: Wah, isa ya.
1: Ngok tak ini ya, tapi dia di museum.
0: Prayeti. Lagi begawi kok.
1: Pengen begawi lah,
0: semangat selalu. Oke, kalau kau ayau cemane seberapa sering makan ikan kok?
1: Boleh makan ikan, makan sayur sama lah di masuk kak. Kalau pagi itu makan sayur. Kalau sore makan ikan.
0: Oh, tiap hari berarti makan ikan nah?
1: Tahu.
0: Ikan tengah mahal nih.
1: Ikan besar-besar, ikan kecil gunakan.
0: Gue tebalik kayak Yumeri, di mana Yumeri? Nah ikan besar-besar katanya. Oh.
1: Ikan kecil boleh, kalau ikan besar ini kadang-kadang melihat lah.
0: Untuk ikan besar ya lah segera makan tak ketulang.
1: Ya, oh. Boleh ikan sarden lah, sajin kau, ikan sarden kan pagi tadi.
0: Ikan sarden.
1: Nah.
0: Oh, dia no, murah-murah ya, deh.
1: Oh, yang semuanya. Ikan sangat mahal nih, angin bintang
0: lah. Kan lagi, ikan mahal lah, ho. Iyalah pernah kau yau.
1: Ikan kecil sudah lah.
0: Ikan kecil di mahal tengah ni, ko. De ikan kecil, ikan besar mehong semua yang tengah ni.
1: Tapi ikan kecil, ikan kelai, ikan kajian kan murah ada di me. Mencari ikan besar, ada 60-70 ribu.
0: Oh niane. Iyalah pernah kau yau nak lagu apa ko?
1: Lagu dari Sumatera Utara, yo.
0: Lagu apa?
1: Lagu
0: apa?
1: Lagu Nur Hasana.
0: Nur Hasana.
1: Oh, mendadak dia lagu lain, dia lagi ganti lagu bukan dari Sumatera Utara.
0: Lagu Sumatera Utara. Oke, siap lah Pona, ditunggu lagu. Salam-salam ke siapa kok?
1: Salam banget Bang Kanjin. Fitri. Iing. Mang Yan. Mulia. Mary, Jumarni, paling gua deh jalan Jumarni kemarin.
0: Oh, apa kabar Jumarni ya? Nasihat toh?
1: Sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau ibu Ida, Madam Lakori, Mam Rahim, Ibu Cayen, Ibu Mary, Ibu Amira, Ibu Amat, Ibu Amir, Wahyung. Ayah Bujang. Ya, Ape Menyu Sinta. Mama Rati. Bisa semuanya lah.
0: Iyulah Pona.
1: Ya, udah ada guna. Kamsya he.
0: Kamsya he. Hehehe. Alah Pona, makasih Koyau di Sihen. Semangat selalu begawe ya. Semoga lancar rezeki ya. Ode o. Oke, kalau Koyau hobi makan ikan. Ikan yang kecil-kecil deng lah. Oda o, ikan sarden. Nah ya, oke lah Pona Koyau. Yuk kita lanjut, di belakang ada siapa ini? Halo, Ngopi Pagi.
2: Halo juga, Ngopi Pagi. Wah, senang hati.
0: Senang hati? Wah, lemes umon pagi-pagi. Baru bangun apa-apa nih?
2: Baru ngopi ya nih ya.
0: Baru ngopi, jangan lemes-lemes sih pagi-pagi nih. Ya, Bujang.
2: Kok tahu sih?
0: Oh, tahu dong. Apalah dah ketembera toh. Apa kabar ya?
2: Alhamdulillah,
0: sihat lah ya, jangan rikin. Syukurlah rikin, enggak sihat-sihat terus.
2: Oh, kurang sihat.
0: Oh, kita doakan semoga cepat sihat-sihat, toh. Ya, oh. Oke lah, pun. Ya, kita topik, anak nih ya, apa nama ikan ya? Sering, seberapa sering makan ikan ya?
2: Komen makan ikan, kita boleh dikatakan. minggu itu retel kan setiap hari.
0: Ya orang Bangka kata.
2: Walaupun dia banyak kan.
0: Nah ada ikan no?
2: Ada yang dekat kami, ada orang jual ikan sak malam, sak lah, selesa lagi orang jual.
0: Oh nian, ya kata orang sege, orang Bangka yang mendak makan ikan dek makan lah sao.
2: Oh, lah, kurang selera.
0: Ikan apa biasa hobi ya?
2: Melaya, bujang, lemon masalah ikan, nek. Nak deh milih, nak hobi, ya lewe lah.
0: Bising lo.
2: Tempat yang besar.
0: Jadi baseng ikan lah, nak ya, maksudnya.
2: Oh, man ikan besar, kayak bujang, man ya, ikan mayong, misal, kepala atau.
0: Ikan mayong.
2: Kecil-kecil, nek, misalnya seperti ikan ciu, kan, tau kayak ikan ciu, kok.
0: Aau se
2: digoreng atau di apa di kempuk kita kami nah
0: digoreng
2: sambal belacan taruh limau enak rasanya kan dimakan
0: digoreng dicecel sambal belacan nak iya bayo
2: aau
0: lah pona iyo lah pona ya bujang nggak lagu apa ya
2: ayah bujang nih dengar lagu apa ya
0: lagu apa kira-kira
2: lagu dangdut bisa nggak
0: boleh siko-siko jadilah nak lagu dangdut lagu apa
2: jadi lagu dangdut oh.
0: Men siko-siko deh lah tapi men semua enak kita kelak jam 3 kelak lagu apa nak ya
2: oh men lagu
0: jangan
2: lagu
0: yang sedih-sedih ya Pio.
2: Oh cangkir kopi lah men
0: nah deh lah men cangkir kopi yuk Joni Skandaro salam-salam kita apa?
2: Salam-salam terutama spesial buat orang rumah aku yang lagi di pembaringan mudah-mudahan cepat sehatkan penyakitnya. Buat ku Ayau tadi, buat ku Ayo, buat Bunda Sinta gitu, buat Amang Sulaiman atau Didi, Ayo Miss kita yang teru Bunda Sinta, Ayo Damiri, yang terhamid kita, Amang Asrin, Ayak Dari, Amang Berahim, atau Kacoy, Mang Aman, Suli Sumi, buat semua-mua lah pun, no.
0: Iya lah pun, oke lah gue tadi itu secangkir kopi, ya.
2: Terima kasih, sepertinya.
0: Sama-sama.
2: Sepertinya, Ara, sama tugas, sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bujang di Pinang Sebatang. Semoga cepat sihat toh orang rumah. Sabar, semangat selalu untuk ya Bujang. Oke, kita lanjut. Halo Ngopi Pagi.
3: Halo Ngopi Pagi.
0: Halo Ngopi Pagi juga. Nih yang disenggol-senggol akhirnya nelpon Ibu Marni kita di RW ya, apa kabar?
3: Sama siapa nih?
0: Sama Regina, Bu.
3: Oh, sehat Regina?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu cemana kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ibu cemana kabar, Bu? Sehat, Bu?
3: Aau,
0: syukurlah Regina.
3: Lagu lain
0: anu
3: lah. Anu pulih gini. Lagu dak ada budak sekolah kan, Larama.
0: Oh, iya Larama. Yuk, jualan, no?
3: Alhamdulillah.
0: Laris manis Tanjung Simpur kata Yu Juna.
3: Alhamdulillah doa.
0: Cuman nih ikan tengah mahal bikin bakwan nih. Bikin pempek ya.
3: Adilah. Sedia.
0: Siap sedia walaupun ikan mahal tetap aman, Nok. Iya lah pun.
3: Biar barang mahal tetap jalan terus.
0: Asik, mantap, semangat Antang selalu
3: mundur.
0: Semangat Atau selalu. Nok Niana. Kalau Ibu Marni ikan nah, hobi makan ikan apa?
3: Ikan campur tadi.
0: Ikan campur, tiap hari makan ikan gak?
3: Tiap hari
0: bu kok.
3: Kadang-kadang ada lah beli tempe.
0: Bener-bener.
3: Kadang-kadang tahu. Tapi jarang-jarang. Tapi banyakkan ikan.
0: Lebih sering makan ikan, biar pintar. Tambah pintar. Oke, Bu Marni yang kagak gua pe.
3: Lagu apa ya? Lagu anu daerah.
0: Lagu daerah, yo.
3: Lagu daerah anu.
0: Apa? Amoy ke ake. Oke, siap. Salam-salam.
3: Kirim ke Mang Brahim.
0: Yo.
3: Kakek Sakamura tadi. Siapa yang lagabung tadi?
0: Ade Mama Rati, Omeri, ade Julia, kakek Sakamura, ko Ayau.
3: Mama Rati.
0: Siapa tadi? Ya Bujang.
3: Mama Rati, Julia. Sumiati di Kampung Baru. Sama Bi Ayun, Juan Kamil. Di Tanu pabrik. Apa kabrik
0: apa?
3: Jumpo. Sama Pak Taltim. Jadilah nak. Bagi-bagi dah kawan kata.
0: Aduh ya.
3: Panjang ge.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Marni di RW. Ya, nek tiap hari lah makan ikan udah. Oh. Oke. Makasih ke Ibu Marni. Tadi apa? Amoy ke akeu lah gua. Yang lanjut di belakang ada siapa nih? Halo Ngopi Pagi. Halo Ngopi Pagi.
4: Halo Ngopi Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangamat nayatap mantap. Apa kabar?
4: Alhamdulillah. Baru sedihnya pulang.
0: Wah, isek rajin. Angin kencang dari sebuah gile daun. Nah. Halo Omang. Lama kelom.
4: Belum.
0: Yang ngapa lom? Lagi melapan lagi. Suat lagi lah siang hari.
4: Apa?
0: Suat lagi lah siang hari.
4: Hari panas ya.
0: Oh, yuk lo pun bepantun lo kita.
4: Pantun.
0: Oh, saya mana pantun ah?
4: Oh, pantun. Sebulat tenang laut belinyu. Tempatlah orang mancing kerisi. Kalau terkenang zaman dahulu, ayolah mata jatuh sendiri. Kalau tenang simpangan jalan, simpang ke kiri, simpang ke pasir padi. Kalau terkenang tengah lamakan, airlah mata jatuh ke nasi.
0: Wah, sampai ya tayau. Yulah. Biar dek sedih lagi. Nak denger lagu apa ya Mang Amat?
4: Aku nenang lagu Ayun-ayun Manting.
0: Oh, Ayun-ayun Panting. Oke, okay. Salam-salam ke siapa Mang?
4: Salam-salam kena yu Amina, kena yu Sinta, kena yu Mary, Bunda Sumi, kan Julia, kena Mang Ibrahim, kena Koyau, kena Nang, kena Mang Yan, kena Yak Bujang, kena Mang Aco, kena Mang Sulaiman, kena Mang.
0: Jangan temuin lah. Oke lah, Puan, terima kasih Mang Amat. Lagu ditunggu, no.
4: Ayo,
0: ya.
4: Selamat bertugas. Sebelah hati-hati.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mengamat naik atap mantap di Tanah Mira Bangka Tengah. Yuk, sobradi, lagi di kebersamaan kita di Ngopi Pagi. Ngomong apa bayi pagi-pagi kayak keperempat RRI. Mang Yan, Bang Iing, lomba dia nih. Apa siapa Gi? Yuk Fitri, mana Yuk Fitri nih? Biasalah adanya pagi-pagi nyengol lah. Oke lah mana Supradi. Kalau kita lanjut di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat jam 8 sampai jam 10. Jam 8 kalau aku sampai kabar babel untuk Ika. Tapi sebelumnya ku hadirkan lagi lagu requestan Ika di kesempatan pagi hari ini di Ngopi Pagi sampai jam 8. Kalau kita lanjut di Berubat sampai jam 10 kayak ku regi lagi nganti Ika.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bisi umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gule.

0: beli tong ni.
1: Selamat pagi Superadi Sahabat Budaya. Calon Paskibraka Bangka akan jalani karantina kepelatihan. Calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bangka akan jalani karantina dan pelatihan intensif mulai 30 Juli 2026 di Hotel Manunggal. Kepala Badan Kesatuan Badan dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi ngomong, jelang Hari Kemerdekaan Indonesia, sebanyak 30 calon Paskibraka yang terdiri dari 15 putra ke 15 putri akan menjalani rangkaian pelatihan intensif. Selama pelatihan itu, calon Paskibraka akan dikarantina di Hotel Manunggal. Selama masa karantina di Hotel Manunggal, para peserta tidak hanya diajarkan teknik berbaris PBB dan formasi pengibaran bendera, tapi juga pembekalan mental ideologi Pancasila ke wawasan kebangsaan. Akan ada pembekalan dari tim pelatih, baik dari Kapolres dan Dim Purna Paskibraka dari perguruan tinggi yang akan ngisi materi ke calon-calon Paskibraka di tahun 2026. Salah satu fokus utama dari pelatihan intensif itu adalah kesiapan para calon Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara sakral itu. Panitia juga memastikan seluruh kebutuhan nutrisi, suplemen, dan kesehatan para peserta akan agar para anggota Paskibraka tetap berada dalam kondisi prima hingga hari puncak upacara. Sekian kabar Bubble jam 8 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawah batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
0: Tai Pao Begerang.
7: Oh Mai, nyaman kamar kan Mai, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya ikut di tanah lagi, Mai nak belain ke pulau kapuk, Mai.
8: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
7: Mai, Mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
8: Duh, kan bener nyantan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Aseku nunggu hari kak tidur di kanti ular, Rom.
9: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, Mai.
7: Tapi yuk nih, Jan, Mai, yuk. Bener lah kateka, Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi bantuku, Mayo.
8: Dek pasel, Rom. Banyak juga gaweku di rumah, nih. Alang ku beringkas rumah. Adik, ya.
7: Weh, bukannya, Mai. Jahat bener, kekku, nih. Awalah pun, mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar, oh. Awas, kah?
8: Awalah, yo.
7: Kalah kamar kare, Mai.
8: Kuningok, paling-paling angat-angat teh ayam, po.
9: Dek, ke ade, Mai. Menkali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek kek menang ka Mai, apa yang job ku nih Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
8: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
9: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai. Nyaman bener sak nyarut ku nih.
8: Ukan meseke, typo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
7: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
8: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
9: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
8: Da ingin naben,
9: Mayo. Nak dak ku panggil ka Mayat aja,
8: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
9: Mayat berjalan, Mono, Mayo.
8: Biak lah. Men pok manggil ku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar. Siti Terompah.
7: Iya lah mai, diem-diem, jangan kayak bising ngegak. Mati lah mai, mai, jelaknya mai.
8: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
7: Gak pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup Mama, kita bayang tau mai yuk.
8: Orong, ngapanya nasib kita sama ya Romo?
9: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya mai.
8: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
9: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
8: Ngapa, Rom?
9: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
8: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
9: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo punya bini sikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
8: Kok bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
9: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Katau dak sampai nama, Mai.
8: Sapa, Rom, nama ya?
9: Tai pau begereng. Itulah mendek tau apa lah, Mai, yuk.
8: Apa, Rom, nama ya? Tai pau begereng.
9: Oh, tai pau begereng.
8: Lah nua lah bik tau Romo.
9: Oh nian mai, cubik ke bayang ke mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
8: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar mak eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
9: Jurok kan deh mai.
8: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
9: aok pulik mayo. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
8: Apa hal, Rom?
9: Tau deh, asa absen kenurut abjad, Mayo.
8: Ah.
9: Jadi menelah sampai 6.

0: Mimang tadi Mai.
1: Taipau bergerang, taipau bergerang.
0: Sampai kayak kalah Mai, taipau bergerang sama Mai. Bergaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, oh. Anduk mesai ya sekarang, oh. Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
0: Dek kawah go.
1: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan taipau bergerang.
0: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang keku dak Mai. Kek kalah Mai, jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai, deng lah Mai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we Mai kek Rob meh. De apalah pikir budak-budak doh. Dek de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Superedi sahabat budaya, UMKM Bubble sukses ekspor daun ketapang. UMKM asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengekspor daun ketapang tembus pasar internasional. Daun ketapang jadi salah satu komoditas unggulan Bangka Belitung, memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasar luar negeri seperti Amerika, Inggris, dan Jerman. Salah seorang pelaku UMKM Lukman ngomong negara tujuan ekspor mesen daun ketapang dalam bentuk kering dengan ukuran yang disesuaikan permintaan pembeli. Daun ketapang kering yang banyak dimanfaatkan sebagai kondisioner air alami untuk akuarium, khususnya bagi ikan hias seperti cupang, gepi, dan cana. Kata Lukman yang dirilis dalam rilis yang diterima RRI Sabtu 11 Juli lalu. Menurut kandungan tenin pada daun ketapang berfungsi menurunkan dan menstabilkan pH air, membantu penyembuhan luka pada ikan, kayak memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Lukman berharap dukungan karantina bubble terhadap pelaku UMKM terus berlanjut sehingga semakin banyak komoditas lokal Bangka Belitung yang mampu nembus pasar ekspor. Sekian kabar bubble jam 9 pagi, kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

berani sahabat budaya, Agi di kebersamaan kita di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat sampai jam 10 kelak. Agi kayak Kuyur Agina di sini dengan Tika. Nah, kita tadi masih membahas ikan Supradi. Oh, kali ini kupunya manfaat makan ikan untuk kesehatan yang enggak terduga Supradi. Karena konsumsi ikan secara rutin merupakan investasi kesehatan untuk jaga fungsi kognitif dan menurunkan resiko penyakit jantung. Dan Supradi, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani terbaik yang sangat direkomendasikan oleh pakar kesehatan di seluruh dunia karena profil nutrisinya sangat lengkap. Kandungan asam lemak omega-3, vitamin D, kayak mineral esensial di dalamnya, jadikan ikan sebagai asupan kunci untuk jaga performa jantung hingga ketajaman fungsi otak. Memasukkan ikan ke dalam menu harian bukan sekedar urusan pemenuhan kalori, Supradi, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan mental dan fisik keluarga. Nah, kandungan nutrisi ikan yang membuatnya istimewa, di mana ikan mengandung berbagai nutrisi penting termasuk asam lemak omega-3, EPA dan DHA, protein berkualitas tinggi, vitamin D, vitamin B12, yodium, selenium dan zat besi. Nah, manfaat makan ikan yang sayang dilewatkan, di mana ikan bukan hanya sekedar makanan, tapi juga sumber nutrisi yang penting yang dibutuhkan tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan konsumsi ikan secara teratur sebagai bagian dari diet sehat. Berikut berbagai manfaat kesehatan dari konsumsi ataupun makan ikan Supradi. Yang pertama, jaga kesehatan jantung, di mana asam lemak omega-3 pada ikan telah terbukti dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Omega-3 membantu mengurangi kadar trigliserida dalam darah, menurunkan tekanan darah, dan mencegah pembentukan plak di arteri. Terus yang kedua, meningkatkan fungsi otak dan memori. DHA, salah satu jenis omega-3 yang banyak ditemukan pada ikan, sangat penting untuk perkembangan dan fungsi otak. Konsumsi ikan secara teratur dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memori, dan konsentrasi. Yang ketiga, mencegah depresi dan jaga kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin makan ikan cenderung memiliki resiko lebih rendah mengalami depresi. Omega-3 dapat mempengaruhi neurotransmitter di otak yang berperan dalam mengatur suasana hati. Terus, manfaat makan ikan yang keempat Supradi, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana ikan merupakan sumber protein dan nutrisi penting lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Omega-3 sangat penting untuk perkembangan otak dan mata anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengajurkan pemberian ikan pada bayi dan anak-anak sebagai bagian dari makanan pendamping ASI. Yang kelima, sumber vitamin D alami, di mana vitamin D penting untuk kesehatan tulang dan kekebalan tubuh. Ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon dan tuna, merupakan sumber vitamin D yang baik. Nah, ini dia jenis-jenis ikan yang dianjurkan untuk dikonsumsi Supradi, di antara salmon, tuna, sarden, makarel, nila, lele, dan ikan mas. Secara umum, ikan dibagi jadi 3 kelas utama, agnatha atau ikan tanpa rahang, terus chondrichthyes, ikan bertulang rawan, dan osteichthyes atau ikan bertulang keras. Ikan-ikan konsumsi yang disebutkan tadi termasuk dalam kelas osteichthyes tadi, Supradi, atau ikan yang bertulang keras. Nah, untuk tips konsumsi ikan yang sehat dan aman, di mana pilih ikan yang segar dan berkualitas baik, masak ikan dengan cara yang sehat seperti dikukus, dipanggang atau direbus, hindari menggoreng ikan terlalu sering. Batasi konsumsi ikan yang tinggi merkuri seperti ikan todak dan hiu, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Variasi jenis ikan yang dikonsumsi untuk mendapatkan manfaat nutrisi yang optimal. Nah, Supradi, jadi itulah dia ade tentua di Berubat kita, manfaat makan ikan untuk kesehatan yang tidak terduga dan jenis-jenis ikan yang baik tadi itu untuk kita konsumsi. Tapi kalau di Bangka apa lagi, ikan-ikannya, ikan seger, ikannya tidak nginep, ikan baru dari laut, wah, makanya orang Bangka pintar-pintar luar biasa. Oke, jam 9:31, kebersamaan kita sampai jam 10 kelak. Ginganti pagi hari Ika di cuaca yang cerah nih, yang mungkin lagi sibuk-sibuk, kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan sampai jam 10 kayak Kuyuk Regina Ngantika. Udah ini ada Yuk Rara yang Ngantika sampai jam 3 kelak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sengilet, Suara Budaya Bangka, Balito.

0: merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jeran, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Rompa Tarari Suneliat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Agul, peta deh lah terik di matahari. Jam berapa ini lah?
2: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI. Ngarusit, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusit. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusit, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusit pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusit bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusit luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar, rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusit bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusit ya?
2: Kan, untuk nomor satu.
1: Kalau makan rusit enaknya bagaimana, Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu itu gini makan.
3: Men rusip itu men terlalu hobi, tidak juga lah bengku ini. Enak lah mana deh, apegi dimasakan. Lauk apegi nyaman mencecel tuh.
4: Wow, men rusip. Jadi bilang lagi, men lah ngadep rusip. Pokok kek dua piring tiga piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusit bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusit. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusit, saat ini bahkan rusit juga mendapat perhatian dari beberapa restoran serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing dengan menjadikan rusit sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan serta tetamu yang datang. Bahkan rusit sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusib. Satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusib ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusib ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

RRI Pro 4 Sungai Sepradi untuk di kebersamaan kali ini Senin 13 Juli 2026 hari pertama anak-anak masuk sekolah kembali hari ini. Hari yang penuh semangat, penuh dengan sukacita, pengalaman baru Sepradi. Nah, tapi kalau ngomong tentang aktivitas di jam-jam siang nih lah mulai nih. Mulai memikirkan kira-kira ada aneka makanan apa yuk yang nyaman untuk dinikmati. Nah, kita ngomong di pemakan Nusantara ini bukan cuma sekedar makanan berat tapi juga camilan. Namun camilan kali ini adalah berbahan dasar dari pangan lokal, yaitu ubi. Menurut orang Bangka nyebut, kalau di luar sana nyebut singkong. Sepradi, singkong adalah salah satu makanan yang menjadi bahan yang sangat diandalkan untuk di Indonesia. Namun untuk olahannya sendiri kalau di Nusantara ada dijadikan berbagai macam camilan tradisional. Nah, anak-anak zaman sekarang nih lah mulai dimengenal macam kayak getuk, lemet, cenil.

itu kata durang kan. Maka dari itu Supradio, inovasi untuk pengolahan singkong nih tadi sangat diperlukan supaya anak-anak zaman sekarang nih mengenal dan tahu bahan pangan lokal kita ini bisa juga diolah menjadi kuliner kekinian seperti makan-makanan yang disajikan di kafe-kafe, singkong keju crispy, singkong Thailand yang memang lah lame sih yo pamoran nih naik, dan sekarang nih pun ada dijadikan sebagai bolu tape singkong. Jadi olahannya lebih bervariasi ya Gi. Bukan lagi dijadikan tapai, peyem, cenil, lemet, getuk seperti itu makan-makanan kata itu selera orang tua. Nah, kalau Ika punya inovasi ubi itu dibikin apa nih seperti? Dan sejauh ini paling nyaman bagi Kak dibikin apa makanan? Boleh juga gabung gekku untuk di siang hari ini 08 12 13 14 10 39. Tapi ngomong-ngomong tentang bahan dasar pangan lokal kita yaitu singkong yang sangat kita cintai, bahkan kalau di Bangka nih terkenal singkong tuh dijadikan pengganti beras, dijadikan beras aru Supradi. Oh, nah orang Bangka harus tahu cuman nih rasanya beras aru tuh Supradi nyaman. Oh, rasanya tuh. Dan untuk kali ini kalau ngomong tentang singkong, bahan dasar yang melekat dengan kuliner tradisional Indonesia, teksturnya mengenyangkan, membuat tuh juga mudah. Oh, tidak perlu keahlian yang sangat tinggi, tetapi cukup dengan takaran-takaran yang pas. Jadi singkong ataupun ubi cocok untuk diolah dengan berbagai aneka seperti bahan-bahan lokal juga, gula merah, kelapa parut muda. Nah, asal ada campuran tuh ge mantul seperti yo mater. Nah, ada salah satu olahan bernama getu singkong kukus yang dihaluskan bersama dengan gula yang umumnya disajikan dengan taburan kelapa parut. Selain itu ada juga lemet, adonan singkong parut yang dicampur gula merah dan kelapa, terus dibungkus ke daun pisang, barulah setelah itu dikukus. Adonan tadi itu menjadi menyatu seperti kenyal-kenyal, pokok mantul lah. Selain itu masih dengan kenyal-kenyalnya, biasanya orang Korea suka nih dengan kenyal-kenyal lo, karena makanan mereka juga berbahan tepung beras, tepung ketan kebanyakan seperti itu. Nah, sama seperti cenil ini, walaupun bukan berbahan dasar dari aneka pertepungan, tetapi dari singkong, disajikan dengan baluran kelapa dan gula pasir, ditambah dengan warna-warni. Kalau versiku sendiri sih cenil ini seperti dia kunak dicampurkan kayak nanas parutan nanas. Wangi lah seperti harum lah menggugah selera pokoknya kalau lah sudah dimasak atau. Ada juga peyem singkong fermentasi dengan rasa manis sedikit asam yang bisa dimakan langsung ataupun diolah kembali. Aneka olahan singkong tradisional mungkin masih banyak di luar sanin. Aneka olahan singkong secara tradisional yang tidak diketahui ataupun tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Nah, seperti boleh berbagi kayak kami di 08 12 13 14 10 39. Monggo kebersamaan kita kembali akan kuhadirkan lagu pilihan untuk kali ini menemani Seperadi yang sedang disibuk-sibukan dengan aktivitas siang hari ini.

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

RRI Perompak Sungai Let, Sapradi, sahabat budaya. Untuk siang hari ini kita lagi di Pemakan Nusantara. Kita ngomong tentang aneka olahan bahan ataupun pangan lokal di Indonesia yang lah di sejak zaman dulu, Sapradi, ratusan tahun bahkan dari zaman Belanda dulu, Sapradi. Nah, karena tuh dijadikan sebagai pengganti beras kalau di Bangka. Hanya itulah salah satu yang bisa dijadikan andalan masyarakat, sehingga sekarang ini terkenal dengan namanya itu beras aru. Sebradi, kalau aneka olahan tradisional tadi laku hadirkan ke Ika, beberapa resep olahan singkong modern yang akan kami hadirkan untuk Ika pernah menjadi hits di era Sapradi beberapa tahun yang lalu sih, tapi menurutku kalau sekarang pun disajikan banyak remaja-remaja ataupun anak muda yang suka. Namanya singkong keju meleleh, merekah dan gurih. Aduh, dari judul nama bagi Sapradi olah menggugah selera bagi anak sekarang. Tapi kalau orang-orang zaman dulu yang dah hobi keju, dah hobi susu, dah hobi yang berlemak-lemak, hobi itu yang ya secara tradisional tadi, bahan-bahan dasar alami seperti oh, ditambah dengan kelapa parut, gula merah, nanas, yang macam nak tuh. Nah, kali ini kita ke aneka olahan singkong modern. Cemilani memadukan tekstur singkong yang renyah di luar dan empuk di dalam, berpadu dengan rasa gurih mentega dan juga keju. Siapa tahu Sapradi menyajikan secara lebih modern untuk anak-anak ataupun untuk keluarga dengan cara yang berbeda, lebih modern lagi, yaitu dengan menyiapkan singkong 1 kg, pilih yang agak muda ataupun pokoknya pilih yang paling kempuk lah Sapradi. Bawang putih untuk bumbu 4 iko, 4 butir, ketumbar bubuk 1 sendok, garam, kemudian air es ataupun air dingin secukupnya, tujuannya untuk merendam singkong tadi. Siapkan juga es batu secukupnya, dan yang paling terpenting adalah minyak goreng untuk menggoreng. Bahan toppingnya boleh menggunakan keju apapun karena sekarang ini banyak pilihannya seperti oh. Kemudian SKM secukupnya ataupun opsional, kalau Ika tidak suka susu boleh diganti. Untuk cara membuat singkong adik yang telah dikupas sudah itu diputong seperti dan kemudian direbus dalam air mendidih sampai setengah matang. Bumbu tadi itu ditaruh di dalam air es tadi itu ditaruh kayak bawang putih yang telah dihalus, ketumbar, kayak ditaruh kayak garam. Sudah itu masukkan singkong panas tadi ke dalam air es tersebut, diamkan sampai singkong merekah dan mekar dengan sendiri alias ngembang seperti oh. Setelah itu ditiriskan, barulah setelah ditiriskan air elatus, dipanaskan minyak tadi, digoreng sampai warna itu kuning keemasan dan bagian luar crispy. Aduh, seperti oh, waktu dulu tuh lagi ada orang berjual nih, asyik sampai ke tiap hari aku beli Sapradi karena dek tahu muat. Tapi sekarang nih mungkin Sapradi boleh memilih membuat sendiri karena memang orang jualan macam ini kan musiman, kadang ada kadang lah dek degi yang menjual lah. Tuh dia salah satu. Semoga bisa dijadikan referensi untuk Sapradi mencoba membuat singkong keju meleleh.

Tahukah Anda, kalau Belitung Timur tidak hanya terkenal dengan timah dan laskar pelanginya. Daerah ini juga memiliki warisan budaya kain yang sangat indah bernama Batik Desimpor. Mengapa dinamakan Desimpor? Nama ini diambil dari daun simpor, tanaman lokal berdaun lebar yang menjadi ikon dan motif utama batik. Tidak hanya itu, setiap lembar kainnya juga merekam keunikan alam Belitung, mulai dari buah keramunting hingga lincahnya ikan cempedik. Hebatnya lagi, kreasi lokal asli dari Kecamatan Gantung ini kini telah menjadi ikon fashion kebanggaan daerah yang sudah dikenal luas secara nasional. Memakainya berarti turut melestarikan cerita dan kekayaan alam tanah Belitung. Batik Desimpor, simfoni alam Belitung dalam selembar kain.

Sabar budi untuk kebersamaan kita. Saat lagi azan sholat zuhur akan dikumandangkan untuk wilayah Sungai Led dan sekitarnya. Kemudian kami lanjutkan dengan instrumentalia hingga kelak di program Sekaput kami hadir untuk Ika.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: Sahabat Budaya, untuk kebersamaan kali ini kami hadir dalam informasi seputar Bangka Belitung tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?
0: SMA Negeri 1 Sungai Liat kenalkan MPLS ramah dan kawasan tanpa rokok. Kabar selengkapnya, SMA Negeri 1 Sungai Liat mengundang orang tua peserta didik baru dalam kegiatan sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah ramah Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan program budaya sekolah serta sistem pembinaan yang bakal diterapkan ke siswa selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Di kesempatan tersebut, pihak sekolah menghadirkan pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, Ahmad Suherman, memberikan sosialisasi implementasi penerapan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Ahmad Suherman menyebutkan penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk sekolah dan juga orang tua. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini, selanjutnya kita bersama Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara.

0: Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara AIDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Apa maksudnya?
1: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Ngomong apa? Aku rambutan.
1: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Wah, kita putus.
0: Teteh.
1: Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Ngopo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa Rernet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joditya ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joditya di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, pendengar Perempat, pemirsa Rernet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini ayo kagak sendirian, ayo barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap. Di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini, pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Itu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap dah. Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini, temanya apa nih Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi Bang Jo.
1: Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Hadir atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: Sudah hadir, siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat Bang Jo. Siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Sudah adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mas.
1: Siang. Sehat ya Bu ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya. Terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Kalau terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus worong-worong di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri.
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Bu? Sebagai pengantar kita ya Bu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
2: Nah.
3: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah,
3: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa. Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Lah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu, nggih. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah, samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah, dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy. Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise Mas.
2: Jawabannya klise gini, ini. Jawabannya seperti apa ini Bu Savitri?
3: Lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topom bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
2: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wah.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia anu ngarani nge-vlog, terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Lalu saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang

0: tapi dengan virtual juga lebih simpel.
1: Yeah.
0: Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Dan ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Mm-hmm. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
1: Oh, ada setan. Gimana ini? Setan.
0: Maksudnya di HP-nya.
1: Oh, di HP-nya ada setan.
0: Okay. Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar, Mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter.
1: Yeah.
0: Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
1: Nah, bisa lebih tahan,
0: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang, kita datang ke keraton baru ini adalah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
1: Bisa Fitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
0: Itu pembuka. Yeah.
1: Bagaimana nih Bang Jo? Semakin penasaran tidak? Makin penasaran ya, nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sawitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet. Kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-0895244.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 08121124928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po dan pendengar Pro 4, pemirsa RRI dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya, Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Ge Aditya.
2: Iya, gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang, Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Poetry Bu, ini dengan Cik Guria ya Bu.
3: Iya. Yeah.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini terlagi hari kemerdekaan Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Ibu Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu. Cek Gu.
4: Cek Gu, Cik Guria karena guru panggil Cek Gu.
2: Iya Cek Gu, boleh silakan dipercepat Cek Gu.
4: Aduh, Bang ini canggih banget ini ya temanya ini. Luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri, Pak Fitri, apa ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy.
3: Ya.
4: Bang Jojo, ini dari Cijuria di Tepuk Jalan Besar.
2: Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sinda nih.
3: Mas Jo
5: gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar.
3: Di kamar
5: seperti itu nggih. Nah, Yang kedua juga ada air filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: ada filternya
5: nah, gitu ya. Terus ketiga ada game edukasi juga mas, main game petualangan di kerajaan Raja Pahit. Nah itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang. Tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas. Dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas ibu.
3: Oh kurang puas ya ibu ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya
5: nah, gitu lah ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih, Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini mas, tapi hambar ibu.
3: Oh tapi
5: ini
3: kok
5: hasil
3: kurang
5: penelitian ya. Ini hambar ibu, tapi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar."
3: Oh.
5: Ning museum nek enggak istilahnya melihat langsung oh itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata ning hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu mas. Nah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik, tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
5: Nah inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu ya. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti mas.
3: Nah,
5: itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja, atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang, apa bener lawange sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya mas, wah bener wis 360 derajat. Eh tiba enek raning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan, kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang mantep
5: nah, ya. Itulah ya mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga mas, antara aku pilih yang mana.
3: Gitu baik, ya. Begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab. Iya. Tapi ini Cek
2: Guru. Sudah terjawab ya Cek Guru ya, siap deh. Siap, ini sudah ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu, loh mati teleponnya, oke boleh. Silakan coba lagi ya, buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RNA, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsAppnya, ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar-sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya, siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon soalnya, kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar, gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung.
5: Ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami, itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas.
3: Nah,
5: yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual, saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Karawitan.
5: Nah, karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah ada, sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Nah,
5: itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
3: Nah,
5: seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung. Gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: Sekarang
3: Bu Sawitri?
5: Kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah anu mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang tidak belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Ya itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
3: Wah, begitu.
5: Bahannya sudah. Bahkan dari tari malah tari sudah luar
3: tari
5: biasa.
3: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah. Bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait Pranoto Coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas, sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang tep di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap, misalkan gitu, laku prihatin kungkum. Bukan dimaknai maaf kok kungkum kok pesugihan betul loh, Mas.
3: Suronan kungkum.
5: Laku virtualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah an, Mas, di virtual juga. Nah. Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anuang semuanya positif.
3: Menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Okay. Nah, Bang Jo penasaran dengan link-nya tidak ini?
2: Wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya biar tahu ya semuanya ya. Siap, Pak.
5: Mintakan.
2: Boleh, Bu. Ya. Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Siap deh.
5: Memberikan akses itu.
3: Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Pastikan. Boleh.
2: Halo, Prompa. Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
6: Bang Jojo, Lema. Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
6: Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nasum.
7: Waalaikumsalam.
6: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa? Tidak kelihatan fisik, tapi nyata itu. Itu, Bu. Itu. Jadi, dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata, tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Siap.
6: Bang Mas Rohim.
2: Siap.
6: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri, terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi, boleh Bu Sawitri?
3: Sawitri, lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya udah saya ungkap, ini Bapak nih tadi yang
2: berkata. Iya.
5: Sudah semua, mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja, nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya udah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi udah banyak sekali. Misalkan contoh saja, di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu, itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga. Karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya, Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
3: Ini filosofinya.
5: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
3: Nah, terus
5: kenapa kok semua pakai hitam, kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
3: Oh, iya.
5: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak, banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran baik kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis, laku ritual, divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan ini.
3: Nah itu juga ya
5: yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya siap deh kalau gitu.
3: Iya. Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu Ibu.
5: Alhamdulillah ini memang menjadi PR semua pihak dulu Mas.
3: Semuanya ya?
5: Semuanya, wes kita itu. Itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata lo kita ngajari kita laku prihatin kesabaran melaku lo 11 kilo. Nah mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma?
3: Oh.
5: Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
5: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo, itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga.
3: Oh, teknologinya.
5: Tapi dia melihat virtual juga. Senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan ngapa di era sekarang kok isik menganggu laku prihatin. Nah ngoten ya Mas. Lah kita pinter-pinternya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Wo. Oh, itu. Nah, wis kata-kata wo itu loh Mas. Wo, berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita anu sudah diakui loh Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan.
2: Yeah, oke.
5: Okay. Juga welcome dengan mereka.
2: Betul, cuma betul.
5: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Oh panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
3: Wah, saya rangkuman.
2: Panjang ya rangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Guru. Oh begini. Kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah yang terkait dengan ya, itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas. Budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
2: Oh ini mantap.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi ya. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengumbang, kami juga, saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu Mas Aji Susmono. Dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga.
3: Oh.
5: Nah itu nggih. Nah contoh mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
3: Iya, warisan.
5: Buku-buku digital. Saya sudah semua sudah bisa link.
3: Nah,
2: oke.
5: Okay. Ya diakses sudah siap. Pakai URL
2: juga. Oke, okay, siap
5: nah,
2: deh.
5: Itu, jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
2: Oh, widih mantap.
5: Novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
3: Full bahasa Jawa.
5: Iya. Nah, itu sudah saya digital juga gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu pinggir lurung.
3: Oh, pinggir lurung. Oh,
5: saya okay, itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
3: Wah, dunia nyata.
5: Tapi
3: ya,
5: saya saya
2: siap.
5: Samar.
2: Baik. Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, okay, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
5: Nomor HP saya
3: ya, boleh nanti kita
5: ya,
3: sebagai penutup Ibu Sawitri silahkan menutup obrolan kita
2: ya. Singkat saja.
5: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay.
5: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jam 14.
2: Abang Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Belitung kali ini, calon paskibraka Bangka akan jalani karantina dan pelatihan. Kabar selengkapnya, calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bangka menjalankan karantina ke pelatihan intensif mulai 30 Juli 2026 kelak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, Romlan Ardi, mengatakan menjelaskan Hari Kemerdekaan Indonesia sebanyak 30 calon paskibraka yang terdiri dari 15 putra dan 15 putri menjalankan rangkaian pelatihan intensif. Selama pelatihan tersebut, calon paskibraka di karantina. Selama masa karantina, para peserta tidak hanya diajarkan teknik baris berbaris dan informasi pengibaran bendera, tapi pembekalan mental ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan. Salah satu fokus utama dari pelatihan intensif ini, kesiapan para calon paskibraka yang akan bertugas dalam upacara sakral tersebut. Panitia memastikan seluruh kebutuhan nutrisi suplemen kesehatan para peserta agar para anggota paskibraka tetap berada dalam kondisi prima hingga hari puncak upacara. Sebelumnya, pelatihan paskibraka Kabupaten Bangka serta Purnawirawan mengatakan tim pelatih yang terdiri dari TNI Polri bakal bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan standar yang ditetapkan BPIP. Demikian dalam kabar Bangka Belitung siang hari ini. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Pagi, Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa, apa bunga kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
5: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
6: Rumpa Tereri Sungai Liat, suara

0: Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
1: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam

0: Dewi Hisam. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisam itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan, karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisam yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Begindo ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu, bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Balitungga Dewi Hisam itu. Batu Begindo yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Balitungga Dewi Hisam itu, yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Begindo masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
0: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya, dan itu tidak terjatuh, padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Begindo. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Begindo adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib, seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Begindo.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Begindo. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
0: Intinya bahwa Batu Begindo itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Begindo akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

0: sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagi nanya. Ya, kotak-kotak petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

Harmonisasi antara Melayu Cina di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ibarat lukisan atau mozaik indahnya kerukunan hidup antar masyarakat di negeri serumpun sebalai. Apalagi semboyan Tongin Fangin Cicu.

0: 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Selamat sore seperadik sahabat budaya di hari ini, hari Senin 13 Juli 2020 nama seperadik Iren ngantika dari jam 3 ini hingga jam 8 malam kelas seperadik. Nah, seperadik sahabat budaya di bedincak bedai kita seperadik di sore hari ini seperadik. Kesempatan kali ini seperadik kita membahas tema yang penuh makna yaitu hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di 2006 seperadik. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang pentingnya kita saling menghormati, menghargai kemudian kita keberagaman keyakinan serta menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat seperadik. Nah, seperadik sahabat budaya, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, bahasa, kayak juga kepercayaan seperadik. Jadi dengan keberagaman nih seperadik merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga kita bersama seperadik. Dengan saling menghormati, kayak memahami perbedaan kita dapat menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, kayak penuh toleransi seperadik. Jadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa nih juga mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran kita, kebaikan, gotong royong, kepedulian terhadap sesama, kayak rasa syukur dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari seperadik. Jadi nilai-nilainya seperadik menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang baik kayak keluarga, lingkungan kerja, sekolah maupun masyarakat seperadik. Nah, Peggy di tengah perkembangan zaman yang begitu cepatnya seperadik semakin toleransi kayak saling menghargai menjadi semakin penting seperadik. Jadi dengan kita menjaga sikap saling menghormati kita dapat memperkuat persatuan kayak kesatuan bangsa meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperadik. Jadi seperadik sahabat budaya di sore hari ini tema kita hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tahun 2006 seperadik. Jadikan keberagamaan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan kita seperadik. Karena pada dasarnya setiap ajaran kebaikan mengajak masyarakat nih untuk hidup rukun, damai, kayak saling membantu sama lain ya seperadik. Nah, seperadik sahabat budaya yang nak bergabung di 08 12 13 14 10 39. Nah, di sore hari ini di bedincak bedai kita. Kita angkat penelpon kita yang pertama ada siapa di mana? Halo, bedincak bedai perdang, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa ini, Embera kan?
1: Iya dong.
0: Apa kabar Embera?
1: Salah.
0: Tak lapun, Embera nak lagu apa Embera? Embera. Mana suara kini Embera dek kedengar, Iren?

0: Halo.
1: Halo.
0: Iya lah penelan gua pembera sore hari ini. Embera.
1: Irama.
0: Apa judul lah Roma Irama?
1: Anina.
0: Apa? Embera, storing Embera. Kedengar Iren. Halo. Apa lagu anak dari Roma Irama?
1: Hati.
0: Apa ada yang denger Iren?
1: Hati.
0: Hah?
1: Hati.
0: Ani.
1: Oh.
0: Alapun ditunggu lagu. Ya lapun, tip salam ke siapa?
1: Lapun.

0: siapa gembera? Ah. Halo.
1: Halo.
0: Oke, siapa lagi ya?
1: Halo, nama
0: gua. Oh, Lapun ah. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu oh embera lagu Ani ya, embera ada. Ya lapan sebenarnya sahabat budaya nang bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Nah, sami Ren di sini yo. Kita di Benica Budaya. Kita ketika akan pendapat kita di belakang embera ada siapa nih? Halo, Benica Budaya Perodang, selamat sore.
2: Halo, Benica Budaya. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mang Amat?
2: Alhamdulillah,
0: sudah mandi. Nak dengar lagu apapun sore hari ini?
2: Lagu segantang dua gantang.
0: Segantang dua gantang. Olah ditunggu lagu. Yola, terus salam ke siapa?
2: Mangka Indera tadi, karena saya, karena Nana, karena Mangyan. Atana Mambujang kan Bunda Sumi kan Jurya kan Majus Nyempa kan Amuna kan Lumiri kan Amuna
0: Allah pun ada ditunggu lagu wa
2: kan
0: yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyak.

Selamat sore Spradik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore. Kali ini Spradik dari Sungai Liat, Spradik di Bajik Eko Iren, bersumber dari RRI Dukuhdadi. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Bangka berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau kahutla yang terjadi di kawasan Pantai Matras, Sungai Liat, Minggu 13 Juli 2026. Api berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 1 jam sehingga tidak meluas ke area sekitar. Koordinator pemadam kebakaran Zalfika Amya menuturkan kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat setelah petugas menerima informasi mengenai kebakaran pohon akasia di kawasan Pantai Matras. Usai memadamkan titik api utama, regu 3 melanjutkan penyisiran di kawasan Jalan Villa Matras setelah ditemukan kepulan asap dari tumpukan sampah. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali membesar dan menjalar ke area sekitar. Dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak terkait dan mengakibatkan sekitar 0,5 hektar lahan terdampak kebakaran. Warga Reza menyampaikan terjadi kebakaran di Jalan Matras. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore seperti. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh menak ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih Adi kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih. Ade kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
7: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

0: Ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yo cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spedi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit kok.
0: Aho lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, merusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.

0: 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kembali kita lanjutkan berbincang-bincang kita di sesi kedua ini Super Radio. Setelah Iren hadirkan ke Ika tadi ada kabar berita ke lagu request permintaan Ika tadi. Oh, tadi ada yang lah request Embera tadi. Oh, lagu dari Anila sudah Iren puter. Oh, Ika dengarkan ke Mang Amat lagu tadi Perawan dan Bujang. Oh, nah kemudian tadi lagu hujan tadi request permintaan Yanto di Raskin. Oh, nah kata Yanto, setiap anak manusia punya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masing-masing yang harus dijalani setiap waktu. Nah, mau dengar lagunya Hujan penyanyi Eri Susan. Lasudeo diputarkan Yanto. Makasih Yanto yang telah bergabung di WhatsApp di 08 12 13 14 10 39. Nah, Sepradio. Nah, sampai sempat beri kita lanjut kembali yang bergabung di 08 12 13 14 10 39. Nah, Iran undang kembali dan nah, berderang ring dari tadi. Jangan merajuk Sepradi. Nah, kemudian Ade request. Ade WA nih oh, dari Julia. Assalamualaikum Iren, yang enggak suka makan durian, kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus beriman. Ayu mau request lagu DJ Remix Dangdut Ayu Ting Ting featuring Inul Daratista Daratif yang berjudul Kopi Dangdut. Oh, salam sapa untuk Mbak Ria Blitung, Mama Rati. Siapa nih ya? Mama Rati Komang Amat, Mama Rati Komang Amat naik Mamang Rat, Mama Rati. Terus ke Mang Amat naik atap mantap, spesial untuk Bang Putra Sambas. Oh, terima kasih, salam olahraga jaya. Wassalamualaikum. Makasih oh, you Julia tumbennya WA oh, biasanya nelfon. Allah ditunggu lagu oh, kita angkat penelpon kita lo oh, ada siapa di mana di sore hari ini di Bencak Bedai kita sesi kedua nih. Halo Bencak Bedai Perdang, selamat sore.
1: Halo Bencak Bedai. Wah, yang
0: payat ya. Apa kabar Bang Kak Ngin?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik kok. Oh, nih tema kita lah, tahu kan tema kita hari ini?
1: Wah, nah, tema kita umat beragama kan kepercayaan.
0: Hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Oh, kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Ah, men kira-kira kata Bang Kangin apa ge arti toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakatnya?
1: Ah, saling menghormati agama dia untuk dia. Ada magikon untuk kita lah, saling menghormati, jangan saling apa menghina ibaratnya.
0: Nah, cemane cara Bang Kak Ngin menghargai perbedaan keyakinan ada di lingkungan sekitar kan ada ya yang kita orang panggil tongin jijong bang. Cemana cara he menurut Bang Kak Ngin nih?
1: Lo macam tadi itu lah.
0: Cemana?
1: Agama dia untuk dia lah, agama kita untuk kita
0: oh, lah.
1: Kita jangan pede dia.
0: Oh, cara-cara kan, misal.
1: Kita ini gak asal dikit kapir.
0: Contoh ya cara ha cemana, contoh ha cara ya cemana, ngargai ya.
1: Contoh kita bersahabat, saling menghormati. Oh, kita jangan mencela.
0: Hmm, dia.
1: Biasanya kan orang kita ini, kak, ini kapir lah.
0: Adeo di dekat Seri Pemandang toh. Beda agama kayak eno mangka ngene.
1: Mbak De sini.
0: De Deo.
1: Mbak De, daerah Kudai tadi.
0: Aulah pun ah. Kira-kira oh, contoh yang sederhana yang Bang Kak Ngin lakukan kayak menjaga kerukunan antar umat beragama nih, misal atau apa misal ha.
1: Salah satu saling menghormati.
0: Contoh ha, dicontoh misal dalam kehidupan sehari-hari itu.
1: Ah, itulah kita bergaul. Jangan saling hina. Yang paling ejek.
0: Lah contoh dalam kehidupan sehari-hari toh misal macam nih Bang Kak Ngin misal yang kata orang panggil tong ngejit jong toh cemana misalnya di orang Islam nih maghrib oda nah, orang yang agama lainnya kan berarti tuh saling menghargai ya, oda gitu juga macam tuh yang Iran maksud nih Bang Kak Ngin
1: lah dia muter musik gak dia menghormati oda
0: Yo lah pon ya. Lagu apa pun yang suruh hari ini Bang Kak Ngin.
1: Kalau ada lagu Mobil dan Bensin.
0: Oh lah, ditunggu lagu.
1: Salam-salam untuk Yulia, selamat berulang tahun.
0: Ulang tahunnya, oh, pantasnya ada bergabungnya. Happy birthday. Selamat hari lahir, oh. Yuk Julia, lah berapa ya, keberapa nih? Sehat selalu, panjang umur, roda.
1: Umur ada jiki, 37 dan 38.
0: Oh, 37 38. Oh.
1: Sedang mata subur. Pertumbuhan.
0: Lagi ya.
1: Untuk putra Sambas juga selamat ulang tahun. Untuk orang tampan, untuk apa Jubro Triatun, untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Mang Acong di Simpang Mapur, untuk Pak Muhammad, untuk Ibu Aminah di Labu, untuk Ibu Fitri di Srimnanti, untuk Ibu Mar di Airway juga, untuk semua-semua lah dari A sampai Z.
0: Walaupun
1: kita belum habis ya, tugas, selamat tugas, semoga
0: berhasil. Makasih, amin.
1: Sehat alfiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan diri saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Walaupun sama-sama lah, oh. Makasih ya, oh, untuk Bang Kak Ngin, oh, yang ada di Seri Pemandang. Ada. Ya di belakang Bang Kak Ngin, saya pengen bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39, oh, ada. Nah, kata Yu Juliahnya kurang mood, gabungnya lagi mabuk lem karena cinta. Ayo, karena cinta peto, ada yang lagi berulang tahun. Au. Ya lapan di belakang Abang Angin, kita angkat kembali ya di 08 12 13 14 10 39. Nah, Badinca Beda Perdang, selamat sore.
2: Sampai hati.
0: Ke siapa ya, di mana?
2: Yusinta di Beruang.
0: Yuk Sinta, apa kabar Yusinta?
2: Alhamdulillah sehat. Ke siapa nih?
0: Ke Iren.
2: Ke Iren yang baru sempat dengar.
0: Oh, aku kan lama Iren dengar suara.
2: Ini berbulan dari berkalan ini bermade.
0: Oh, jalan-jalan terus. Oh. Yola pon lagu apa sore hari ini? Apa?
2: Sehat.
0: Sehat. Yuk Sinta sehat dah.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Dia lapun nak dengar lagu apa pun sore hari ini?
2: Sore ini. Dengar lagu. Ada sekolah
0: 7 sumur. Ola, ditunggu lagu oh dari Rita Sukerto kan?
2: Oh, salam kukuh kong angin apa?
0: Bangka Ngin.
2: Oh, Bangka Ngin. Bangka Ngin.
0: Oh, Bangka Ngin.
2: Putra Sambas,
0: Aminah, Au,
2: Puja Kena Sebatang Mang Brazim, Reda Kak Abdul Mahamad, Julia, lo masuk Om Julia nih.
0: Yuk Julia, ulang tahun kata Bang Kak Ngin tadi ya.
2: Semoga sehat selalu dipanjangkan umur, dimulakan rezeki.
0: Amin.
2: Ki Dumbro Suri Atun Putri. Aki Bunda Kori ya.
0: Au.
2: Putri Sumi, Putri Atun Bea Damiri. Ki Dari, Ki Malek.
0: Au. Au.
2: Oh ayah lo. Oh ayah ada ke rumah pula.
0: Adela ketemu kan, nak ketempah kan.
2: Alhamdulillah, Aki ada ke Sion anak ayah bungsu.
0: Sion lah, Melda ya.
2: Ah Melda nama.
0: Alah.
2: Aki Rindu Meri, Samurai, Wayong. Mangyan,
0: Aula
2: Pena, Po Akong, Jaiz, Nurhadi, Ki Bujang, Ki Nasrul,
0: Au,
2: Wajizi, Jaiz Rasbi, Au,
0: lah,
2: Maki Mangemat belakang Maki,
0: Au,
2: Po Kegele Jaiz, Merati, lupa, oh Merati, lupa.
0: Oh ya, penting sehat selalu semua ya.
2: Alhamdulillah menyayang.
0: Oh lah pun.
2: Alhamdulillah menyayang. Si Iren makasih sehat selalu.
0: Yo makasih Yuk Sinta.
2: Keluarga lah Iren.
0: Oh amin.
2: Sumber rezeki yang barokah di penuh.
0: Amin. Sehat selalu. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Yuk Sinta yang ada di Beruas sehat selalu yo Yuk Sinta. Oh. Yalah pun di belakang Ayu Sinta kembali Ren undang Ika di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di mana nih Oda? Halo, Benica Beda Pro Dangdut, selamat sore.
3: Halo, Benica Beda Iwa.
0: Kek siapa di mana nih?
3: Hari udah malam.
0: Kek siapa?
3: Kok Simbo.
0: Ke siapa nih? No, Bang Bujang kok?
3: Oh, Simbo.
0: Lain suara Bang Bujang nih. Oh, ke Eno nih.
3: Simbo.
0: Ke Eno, Bang Putra. Apa kabar? Apa namanya? Apa namanya?
3: Kocimbo.
0: Ko?
3: Kocimbo.
0: Kocimbo.
3: Eh.
0: Kos, kocin apa kosin?
3: Kocimbo.
0: Oh, jadi kok dari Kocimbo. Kocimbo ada di?
3: Di Kuntian. Jajong.
0: Apa namanya? Ku
3: Kocimbo.
0: Oh lah, di mana itu? Di Pontianak kok?
3: Jajong.
0: Apa Sinta Jong?
3: Sinta Jong.
0: Kino, Kinte Jong.
3: Sing Te Jong.
0: Oh, Sing Te Jong. Alah, po namanya kabar ah, Kocimbo di Sing Te Jong.
3: Baik-baik, sehat lah.
0: Sehat toh. Oh, ulang tahun kemarin toh. Mana nih makan-makan? Dadah ben.
3: Eh, kerabatnya ada yang ulang tahun.
0: Alah pun selamat ulang tahun lah ke Ika berdua ya.
3: Gak bawa ada kado untuk dia.
0: Kado ucapan tuh laude, Ren laude ngucap ah.
3: Bawakan kado malam ini rumah.
0: Nya lagi dak mood katanya, mabok lem katanya. Kelak kena kruce ya. Ya lah pun anak nagu apa nih, Kocin Bong.
3: Kocimbo, bukan Kocimbong.
0: Oklah Kocimbo. Mana lagu apa nih?
3: Lagu.
0: Sihat kan, Kocimbo nih, sihat kan.
3: Ini lagu spesial buat orang ulang tahun ya.
0: Oklah, apa?
3: Lagu Pak favorit dia nih.
0: Apa?
3: Apa namanya itu? Bunga Dahlia.
0: Aulah, ditunggu lagu ah.
3: Versi dari Hamdani ya.
0: Hmm.
3: Nah, semoganya bunganya tetap berseri. Hmm. Jangan sampai layu.
0: Aulah.
3: Sekarang musim kemarau ya, tolong disiram. Salam buat Nakes Sakamura tadi ya.
0: Oh.
3: Buat Piti.
0: Bangka Ngin deh, dia lagi kayak Sakamura. Bangka Ngin.
3: Bangka Ngin lah nama itu.
0: Bangka Ngin katanya.
3: Bangka Ngin lah. Buat Mama Rati, buat Kayu, buat Wayau. Wah, Ayu Cinta, Emery, Ayu Seatun. Sama buat semua-mua lah.
0: Alah puno, semua-semua yang lah.
3: Jangan lupa lagu spesial inilah kado dari orang seberang.
0: Alah puno.
3: Bunga Dahlia.
0: Oh, ditunggu lagu.
3: Buat penyiarnya, semoga saya selalu kapan ulang tahunnya penyiarannya.
0: Amin, lagi lame tahun depan.
3: Tahun depan yang keberapa ya? Yang ke-30 ya?
0: Yang ke-16 tahun. Yalah pun ah. Oh lah, ditunggu lagu ah.
3: Selamat sore, menjelang malam ya.
0: Yo, selamat sore, sehat selalu Kocimbo. Ora di Sing Te Jong.
3: Saran tu Bangka Belitung.
0: Yo lah, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dia pulih sinyal lo, Kocimbo nih. Ditunggu lagu ah, Bunga Dahlia, Bunga Julia. Yang lagi happy birthday yo, yang lagi ulang tahun ya dah. Ya di belakang Kocimbo tadi oh, di 08.12.13.14.10.39 yang bergabung kembali Iren dan Kak Sipradi oh, hingga jam 5 oh, berdicak beda kita nih men kira-kira lah dia yang bergabung oh. Iren hadirkan lagu permintaan Ika tadi itu oh. Ade tadi yang lah bergabung Ade yuk Ade yang lah bergabung tadi Ade Bangka Ngin. Kita angkat kembali ya penelpon kita yang separadi ada siapa di mana nih? Halo, Merinca Beda Prodangdut, selamat sore.
4: Halo, Merinca Beda, sampai Yati.
0: Sampai Yati, kayak siapa di mana nih?
4: Imelda di Sihin.
0: Imelda, apa kabar Imelda?
4: Baik.
0: Lagi apa sore hari ini Imelda?
4: lagi santai-santai lah.
0: Santai, udah. Ah, kita nih Melda, oh. Ade, hari ini hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, menurut Imelda atau cemana cara apa ya toleransi dalam kehidupan sehari-hari Imelda menghargai kita nih kan

0: banget.
1: Kemudian apa lagi ya tuh bayi? Mandi sekolah Imelda toh? Ada berapa 5 agama ada dak?
0: Ada.
1: Jadi beda-beda masing-masing kok setiap agama-agama tuh.
0: Oh, tidak ada ngata-ngata, tidak ada membuli agama. Berteman, tidak ada milih-milih agama.
1: Terus?
0: Wah.
1: Batu bayi.
0: Oh.
1: Yola pun nak lagu apa sore hari ini Imelda?
0: Lagu sesi potret.
1: Sesi potret dangdut atau?
0: Oh. Oh, dangdut.
1: Sesi potret siapa nyanyi woh?
0: Lupa bisa nyanyi ya.
1: Oh, lapun. Nah, ditunggu lagu kelaa. Ayu Iran cari dulu, ah.
0: Oke.
1: Imelda di sihin lagu sesi potret.
0: Oh.
1: Alah, tunggu lagu. Salam ke siapa Imelda?

0: Amin lagi ya.
1: Lah.
0: Satu bayi.
1: Ah.
0: Ah, lah kayak yang lain salam dah. Salam-salam semua yang lah. Oh, lah pun. Ditunggu lagu sesi potret, oh. Kalau okay. Ikiran cari kan, oh. Makasih Melda, lah bergabung, oh. Di perumpat RS Mengalia di Berica Bedai ini, udah. Lah tu bayi.
1: Lah, tu bayi.
0: Lah pun. Oke, makasih, oh. Imelda, oh. Ditunggu lagu sesi potret, ada. Ya lah pun, langsung Mbak Iran hadirkan seperti sahabat budaya. Tadi lah bergabung ada Bang Angin di Seri Pemandang, lagu mobil kayak bensin. Kemudian Cinta lagu Cinta di Beruas, lagu tujuh sumur kau datangi. Kemudian ada Eko Cinbo di Sing Tejong, lagu Bungaku Julia. Kan Dahlia. Dak be, bunga Dahlia dah. Dan terakhir tadi ada email dari Sihin, lagu sesi potret. Seperti sahabat budaya, jangan kemana-mana, Iren hadirkan lagu request permintaan Ika di sore hari ini di Berita Budaya kita Seperti O. Tetap lagi Kak di 103,9 MHz RRI Sengalian Seperti O. Iren nganti Kak di Berita Budaya hingga jam 5 Seperti. Kemudian kita lanjut lagi di program acara kita selanjutnya. Iren nganti Kak

0: Seperti sahabat budaya yang dari sini Renganti Kak Seperti di program acara Benda-benda kita edisi hari ini Seperti hari Senin 13 Juli 2026 Seperti. Kita lanjut ke program acara kita selanjutnya Seperti sahabat budaya di program acara kita selanjutnya Iren akan bacakan kabar Mang Abli Tenggata jam 5 sore dan Seperti.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, ya.
0: Selamat sore, seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kali ini seperti masih dari Sungai Liat seperti dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Tiga kapal nelayan dilaporkan tenggelam setelah ditabrak sebuah tongkang di perairan sekitar 50 mil laut dari muara air kantung Sungai Liat Minggu 12 Juli 2026. Berdasarkan informasi yang diterima DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, insiden tersebut melibatkan 4 kapal nelayan. Ketua HNSI Bangka Belitung Ridwan mengaku prihatin terhadap musibah laka laut yang terjadi, di mana dari kejadian 3 kapal tenggelam akibat benturan, sedangkan satu kapal lainnya mengalami kerusakan namun tidak sampai tenggelam. Diminta seluruh unsur terkait segera memperkuat operasi pencarian agar kedua korban yang masih hilang dapat segera ditemukan. Menurut koordinasi lintas instansi dan solidaritas antar nelayan menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pencarian di tengah kondisi laut yang menantang. Ridwan juga menghimbau seluruh kapal nelayan maupun kapal yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Nelayan Sungai Liat, Tony berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini Seperti sahabat budaya. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelak Seperti. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu nak ke mana, Es?
2: Penan pala ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Mana, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak ko.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang, ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MW/4 RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita di program acara kita berikut Asapradi. Oh, ada Ginata Sapradi. Nah, di Ginata nih di sore hari nih Sapradi. Oh, edisi Senin 13 Juli 2026 Sapradi Irena Jaika Ginata. Kita Ginata ke mana Sapradi? Oh, kita ke Belitung lah Sapradi. Oh. Nah, batu mentas Belitung, surga tersembunyi dengan sungai jernih di kaki Gunung Tajam Sapradi. Nah, siapa yang langsung pergi ke Belitung nih Sapradi? Oh, jadi di Belitung nih ada batu mentas Belitung Sapradi. Nah, seperti sahabat budaya, oh, ada udara sejuk, suara alam, kayak panorama hijau yang menenangkan di Batu Mentas Belitung ini menjadi tempat yang ideal untuk melepas penat sekaligus menikmati quality time bersama orang terdekat. Jadi, oh, seperti sahabat budaya, ada rencana liburan ke Belitung, seperti sahabat budaya, nah di Belitung nih ada Batu Mentas, seperti jangan hanya berhenti di pantai, sisihkan waktu untuk menjelajahi Batu Mentas. Nah, jadi sebuah sudut sungai tersembunyi yang menawarkan pengalaman berbeda dan tak terlupakan, seperti. Nah, seperti sahabat budaya, tuh dia seperti sahabat budaya, informasi seperti sahabat budaya, oh, di sore hari ini ke Iren aja Iga Ginata ke Batu Mentas Belitung, seperti. Jadi di Batu Mentas Belitung nih banyak bebatuan-bebatuan, batu besar-besar, seperti. Kayak aliran air sungai itu Sapradi, oh, yang tenang Sapradi. Nah, jadi itulah Sapradi ada di salah satu destinasi wisata indah di Pulau Belitung Sapradi. Di sore hari ini Irena Jaika, oh, ke Belitung kita Ginata Sapradi. Walaupun Sapradi sahabat budaya, enggak lupa juga Sapradi sahabat budaya kalau kita akan bergabung ke Persatu RRI Sungai Liat kita Rileo guna mengikuti pengajian ke azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar Sapradi. Tapi sebelumnya Irena akan hadir kan beberapa buah lagu untuk Ika menemani santai sore hari Ika Sapradi. Oh, usik-usik nunggu pengajian ke azan maghrib. Yuk kita dengarkan sama-sama Sapradi. Semoga Ika terhibur di Perempat RRI Sungai Liat di 103,9 MHz. Oh.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT, ini Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli, buka kebun, hutan dibabat, kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Ya, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak, mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

Mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laporan Anda berada tadi ada Desa Kinah dengan Hijab menemani Anda. Dan tentunya juga saat lagi pengajian laporan akan kami hadirkan untuk Anda bersama Qori'ah Siti Humairah dengan surat Al-Aqaf ayat 29 hingga 32. Beduk azan maghrib juga akan berkumandang pukul 18:05 bersama Muazzin Rizal Fahrur Razi. Dan peringat tentunya juga nanti kami akan menemani Anda kembali di kesempatan Bangka Belitung sore dengan ragam informasi tentunya. Jangan lupa di pukul 19 nanti Warta Berita Sentral bersama Pro3 akan kami hadirkan untuk Anda. Sebelumnya pendengar, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia menerangkan kami baik melalui RRI Digital ataupun RRI Tereserial di kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar, selamat mengikuti pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini bersama Qori'ah Siti Humairah, surat Al-Aqaf ayat 29 hingga 32.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Ngapa penan, Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat kini nih. Oh, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa? Apa bungan kayak kinceng nasi? Ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat malam Supradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kali ini Supradi. Oh, dari Pangkal Pinang Supradi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 253 penumpang kapal motor KM Sewindu yang tidak dapat bersandar di pelabuhan Pangkal Balam setelah alur pelayaran menuju pelabuhan tertutup akibat kapal kandas Senin 13 Juli 2026. Operasi evakuasi dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Pangkal Pinang bersama Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung, KSOP Pangkal Pinang dan Pelindo menggunakan kapal negara KN SAR Karna. Nahkoda KM Sewindu Fajrul A menjelaskan insiden bermula saat KM Sewindu yang berlayar dari pelabuhan Tanjung Priuk dijadwalkan bersandar di pelabuhan Pangkal Balam pada Senin sore. Namun kapal tidak dapat memasuki pelabuhan karena alur pelayaran di sekitar Toren gosong terhalang kapal Alken Pesat yang kandas setelah diterjang cuaca buruk. Sementara Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang Mikel Rahman Junika menyebutkan menerima laporan tersebut tim langsung melakukan evakuasi penumpang. Ia juga menegaskan Basarnas akan terus bersiaga memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan bagi masyarakat yang menghadapi kondisi darurat. Setelah seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan aman, operasi SAR gabung di perairan Pangkal Balam resmi ditutup. Seluruh unsur yang terlibat kemudian kembali ke satuan masing-masing. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih, sahabat budaya. Oh. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM, Pro 4 RRI Semeliat, suara budaya Bangka Belitung.
6: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Banyaknya pepohonan di Kota Sungaliat, Kabupaten Bangka tidak hanya tumbuh di jalan-jalan protokol, namun di jalan pinggiran juga sama banyak pepohonannya, sehingga memberi kesan asri dan sejuk. Petugas kebersihan kota juga selalu bekerja maksimal untuk menjaga kebersihan. Dengan kondisi kota yang asri tersebut, maka tidak heran jika Kabupaten Bangka pernah mendapatkan penghargaan Piala Adipura berturut-turut, suatu prestasi yang membanggakan. Lalu, tahun berapakah Kabupaten Bangka mendapatkan penghargaan Piala Adipura? Berikut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Maina Lina.
1: Program Adipura ini dilaksanakan setiap tahun dari tahun 1986 dan kemudian terhenti kembali tahun 1998. Dalam 5 tahun pertama, Program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota bersih dan teduh, kan? Program Adipura kembali dicanangkan di Denpasar, Bali tanggal 5 Juni 2002. Adapun Adipura dari awal terhentinya di 1998. Namun sebelum terhenti di tahun 1997 itu meraih Adipura yang pertama. Karena terhenti dilanjutkan itu kembali di tahun 2002. Namun kita Kabupaten Bangka dapat meraih Adipura itu di tahun 2005 dan selanjutnya di 2006, 2007, 2008, 2009 sehingga didirikanlah tugu itu karena berturut-turut kita meraih Adipura waktu itu. Tahun 2010 kita menerima penghargaan hanya meraih sertifikat Adipura dan dilanjutkan lagi pada tahun 2011, 2012, 2013. Nah, terhenti di tahun 2014, 15, 16. Alhamdulillah 2017 kita meraih kembali, kita mendapatkan Piala Adipura. Kemudian tahun 2018-19 agak tertunda karena adanya regulasi suatu aturan Jaksranas yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Dan untuk tahun 2020 tertunda kembali dikarenakan pandemi COVID ini.

0: Untuk mengenang raihan penghargaan Kabupaten Bangka akan Piala Adipura tersebut, maka dibangunlah monumen atau Tugu Adipura yang terletak di Kota Sungaliat. Bagaimana sejarahnya? Berikut disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bangka periode 2013 hingga 2018, Haji Tarmizi Haji Saat.
1: Jadi Tugu Adipuranya tentu bermakna yang sangat dalam ya, bermakna yang sangat jauh, bermakna yang sangat banyak. Jadi pertama adalah mulai dari bupatinya Pak Haryono. Pak Haryono dulu jadi bupati dengan banyak program. Sekdanya zaman itu Pak Imran Harun. Kebetulan saya waktu itu adalah sebagai staf dinas perkebunan tahun 88. Jadi waktu selesai Pak Haryono menjadi bupati tahun 93 terakhir Pak Haryono. Tahun 88-93 itu Pak Haryono. Tahun 88 terakhir adalah Pak Jarab. 78-88. 88-93 itu Raden Haryono. Kemudian setelah Pak Haryono menyelesaikan periode, Pak Busan Halik jadi bupati sejak tahun 93. Mulailah program beliau untuk kebersihan Kota Sungaliat dan program Adipura mulai betul digalakkan di tingkat nasional. Waktu itu saya ingat betul bahwa saya diperintahkan sebagai seorang sarjana perkebunan. Beliau panggil ke kantor, kamu sarjana perkebunan siap Pak? Kepala dinasnya Pak Rustam Effendi Akhir. Kita ingin menjadikan kota ini kota yang bertaman, teduh, bersih. Karena lanjut waktu itu berteman dengan Pak Haryono, kita lanjutkan. Kita pembibitan waktu itu bougainvil 1 juta polybag. Bougainvil dulu kita tanam, kemudian hampir satu kota tanam, jalur 2 RRI kita tanam bersama. Pada jam 12 malam kita masih menyiram waktu itu, waktu musim panas. Tapi musim panas enak, kita laksanakan dan bisa kita buat kapan pun bisa berbunga. Nah, program pertamanya adalah kebersihan Kota Sungai untuk mendapat kebersihan yang terbaik sebagai kota kecil. Program nasional penilaian sampai 3 kali terpilihlah Kota Sungaliat ini sebagai Kota Adipura waktu itu di Bangka Belitung kita waktu itu, karena memang tingkat kabupatennya hanya Bangka Belitung dan Bangka Pinang waktu itu. Jadi terpilih, dan Pak Bustan itu konsepnya mulai dari diri kita sendiri, pemerintah sendiri. Tidak boleh ada puntung rokok waktu itu. Siapa ada puntung rokok kemudian bisa di pass up. Tidak ada penuh rokok, jadi tidak merokok kita. Nah, setelah itu kebersihan terjaga dengan baik, dapat Piala Adipura. Pertamanya belum tidak ada Piala Adipura, tapi termasuk kota nominasi. Ya. Kota nominasi, kemudian sertifikat Adipura, tingkat-tingkatnya itu baru dapat Piala Adipura. Setelah Pak Bustan dilanjut oleh Pak Eko. Nah, itu gerbakannya luar biasa juga sama. Dan saya tetap sebagai waktu itu, sebagai kapak program, sebagai kepala dinas, tetap berperan, biarpun bukan tugas kita, membantu di dinas yang lainnya. Setelah berapa kali dapat Adipura, sampai kepada saya waktu itu dan Pak Isruni. Setelah Pak Bustan, kemudian Pak Eko, dua periode, kemudian lanjut Pak Isruni, kemudian berapa kali dapat Adipura, lanjut oleh saya, dan program terus berjalan. Dan kita dapat Adipura dan ada itu. Dari tipikatnya, ada timbullah ide waktu itu untuk membangun Tugu Adipura. Berapa kali dapat Adipura itu, dibangunlah rencana bangun Tugu Adipura itu. Pertama kita ingin bangun di Gedung Juang, tetapi kita Pak Eko karena kita juara perprov, dibangunlah dulu Tugu perprov sebagai juara tingkat provinsi Sumatera Selatan. Nah, Tugu Adipura tetap dibangun di pasar itu. Itulah lambang-lambang Adipura ya, dapat tingkat-tingkatnya ada di situ. Jadi berdirinya Tugu Adipura itu sejak zaman Pak Eko Malani, meneruskan dari perjuangannya Pak Haryono, Pak Busan Halik sebagai pionir kebersihannya, lanjut Pak Eko. Kemudian terus lanjut Pak Isroni dapat juga, zaman saya dapat juga, zaman Pak Mulkan juga ada dapat, kalau tidak salah.
0: Sejak tahun 1993 diprogramkan oleh Bupati Kabupaten Bangka saat itu, Haji Bustan Halik, yang memiliki masa jabatan tahun 1993 hingga 1998. Kabupaten Bangka untuk dijadikan kota berteman, teduh dan bersih. Kemudian kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka, akhirnya terwujudlah tujuan program pemerintah dan meraih penghargaan Piala Adipura.
1: sebagai pemimpin waktu itu Pak Eko, kemudian Pak Ustad, Pak Isroni, tentu kan Pak Isroni wakil waktu itu berdiskusi. Dia merintahkan kepada Sekda Pak Topik, Pak Topik untuk berdiskusi pada asisten dan kita coba lokasi paling strategis mana. Dan demokratis sifatnya kan, nah, kita ajukan beberapa tempat survei di mana kira-kira yang paling strategis dan tidak mengeluarkan biaya yang besar dan tanah Pemda. Strategi pertama itu yang pertama adalah simpang RY, kemudian gedung Juang, yang ketiga kemudian ada simpang 3 arah ke Tanjung Pesona itu yang dijual bakso itu situ, yang keempat di pasar, kelima pasar yang bawah rencananya, tapi paling tepat di situ. Kita tanya lingkungan sekitar cukup di situ dan tidak mengganggu lalu lintas tentu, dan kita membuat surat kepada Pak Kapolres apakah mengganggu jalan atau tidak, masyarakat setuju atau tidak, dan tidak ada biaya untuk ganti rugi lahan, bahaya mengirit biaya kan, maka dibangunlah. Tentu yang bangunnya orang yang dipanggil oleh bupati. Saran kita melalui tangan setap, diterima di situ. Mengacu pada pemimpin ini kan ada tiga biasanya. Saran kami sebagai setap, pilih yang nomor dua. Inspirasi pertama tentu dari pemimpin kita, dari bupati, sekda, tentu kita memanggil ahli seninya.
0: Meski dulu awalnya pembangunan monumen atau Tugu Adipura terletak di simpang Gedung Juang, saat ini Tugu Adipura merupakan satu-satunya tugu yang terletak di kawasan Pasar Sungaliat, Kabupaten Bangka. Lebih tepatnya, di simpang 3 Pasar Sungaliat yang dikelilingi oleh pagar besi dan ditumbuhi tanaman hijau di sekitar tugu. Selama ini, tugu tersebut merupakan monumen yang dibangun untuk mengingatkan bahwa Kota Sungaliat pernah meraih Piala Adipura sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia. Dengan demikian, adanya Tugu Adipura ini diharapkan mampu membuat masyarakat sadar untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya.

0: Jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ah, lah, bay.
0: Oh, Mut. Baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Weh, bay. Au. Jut bener kan nih, Ge? Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Au, tenang bay pokok ah.
0: Di pada orang penegeh kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello. Bajuku basah gale. Ya Allah, cuman ini kering gitu. Pekak gue udah nyuci lagi. Ada air pecah-pecah repak gale isi nih. Aduh, gimana ini? Aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi? Katanya kan juwet. Nilah hasil lapun tukil. Dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana. Entah apa pikir. Jangan begaduh. Kok gawe lah nih baju.

0: Sepradi, cuaca panas ekstrim sekarang nilah jadi perhatian duniagi. Banyak negara Eropa yang suhu panas nue, ngaruh ke kesehatan warga gawe ke kondisi lingkungan. Menurut data WHO, yang menyebabkan gelombang panas ekstrim di Eropa lah muat lebih dari 1.300 kematian sejak 21 Juni 2026. Prancis jadi salah satu negara yang terdampak dengan sekitar 1.000 kematian di luar perkiraan normal. Di Indonesia sendiri, Ika juga perlu waspada kayak cuaca panas, meski tidak macam di Eropa sana. Banyak resiko kesehatan yang muncul pas cuaca tengah panas nih. Macam dehidrasi, biang keringet, kulit yang terbakar kayak matahari, kram otot, sampai ispa. Nah, macam mana yuk cara kita melindungi diri dari paparan cuaca ekstrim? Pertama, rajin-rajinlah minum air putih biar tidak dehidrasi. Minimal 8 gelas per hari. Pastikan Ika selalu bawa air putih kemanapun Ika pergi. Kedua, lindungi kulit kita dengan tabir surya yang kandungan SPF minimal 30 dan oleskan secara berkala. Ketiga, kurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca tengah panas-panas, mendak perlu. Usahakan bawa topi apeda payung mentengah di luar ruangan. Keempat, pakailah baju yang bahannya ringan, longgar, berwarna cerah kayak menyerap keringat. Kelima, perhatikan sirkulasi udara dalam ruangan. Gunakan kipas angin apeda AC dengan suhu ideal sebanyak 24-26 derajat Celcius. Yo, sama-sama kita jaga diri dari bahaya cuaca panas ekstrim.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Perempuan sekalian, Sarah Budaya Bangka Belitung, selamat malam Sepradi, sahabat budaya dimanapun saat ini berada. Kembali ada Ega Ngantika untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang yang disiarkan di Perempat Network Belajar Sumba. Sungguh di 103,9 FM, Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, dan Palembang 88,4 FM. Yuk, yang mau dengar lagu Belajar Sumba ya, Bengkulu, Lampung, kemudian juga Jambi, Palembang, dan Sungai Liat ya, Bangka Belitung, silakan bisa bergabung ke Ega di 08 12 13 14 10 39. Kita coba angkat penelpon dulu nih, Sepradi sahabat budaya Perempat, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Pak Nasrun ya?
1: Dari Jambi.
0: Dari Jambi. Hampir sama-sama kayak Pak Nasrun. Oke.
1: Okay. Dari Jambi.
0: Jambi. Siapa dengan siapa ya?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Siapa? Ramdan?
1: Hamzah Yusuf.
0: Hamzah Yusuf. Baik. Selamat malam Bapak Hamzah.
1: Ya, selamat malam kembali nih dengan Mbak siapa ya?
0: Ega,
1: apa kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana di Jambi? Tempat wisata pas liburan anak-anak sekolah paling ramai di mana itu?
1: Apanya?
0: Tempat wisata yang paling ramai di Jambi pas liburan anak-anak sekolah kemarin di mana?
1: Banyak lah di tempatnya.
0: Banyak ya?
1: Seperti di Candi Muara Jambi.
0: Candi Muara Jambi.
1: Apa namanya nih?
0: Di mana lagi?
1: Samarinda. Itulah yang
0: ramainya ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Iya, lagu apa maunya Pak Hamzah?
1: Lagunya Tingkah Kalo-Kalo.
0: Tingkah
1: Jambi.
0: Tingkah Kalo-Kalo.
1: Iya, lagu Jambi.
0: Iya, nanti gak coba cariin lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Ija ya. Selamat.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Kemudian yang di Lampung ada Mbak Jarwo. Ada Atin Bolo-Bolo. Ada Bang Senen, ada Bang Basir, ada juga Atin. Di Bengkulu ada Mama Dadang, ada juga Bang Riko, ada Ayah Besut. Kemudian di Jambi ada Gunawati Lupa dengan ayah imannya, kemudian ada Waudin, ada Ika Risyanti, ada ya, Sadir KS, adanya siapa Peter Nadia Purnama dengan Bang Aliminnya juga.
0: Okay.
1: Kemudian di Palembang ada Gaya penyiarnya, ada Cik Elham, ada juga Cik Abbas, untuk semua lah yang mendengarnya, ada Cik Paujan, ada Cik Isti, ada Cik Endi, ada Cik Akbar, ada Cik Sarah, ada juga si Aisyah, si Atin, ada si Rubi, ada si Putra Banten juga ya.
0: Iya, segala-galo ya.
1: Jambi ada Muhammad Anur Aprianta. Lalu di Sungai Liat ada Kakek Sakamura.
0: Kakek Sakamura.
1: Ya, Kak Yulia. Untungnya penyiarnya ada Indra, dokter dengan Mbak Iga ya, semua secara belajar semua berendang. Selamat malam tentunya Pak. Mbak Iga, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hamzah Yusuf ya, yang ada di Jambi tadi ya. Jadi ada juga tempat-tempat wisata yang ramai di sana ya, ketika tadi, bukan tadi ya, libur sekolah anak-anak kemarin, Rupai Supradi. Oke, kita coba angkat telepon kembali. Perempuan, selamat malam, Belajar Sumba Berdendang.
2: Belajar Sumba Berdendang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Iya. Gimana yuk kabarnya?
0: Alhamdulillah. Baik. Ya. Ini Bebang Tok, Bebang Wawai ya.
2: Iya, Wawai. Bukan celana Hawaii, Wawai.
0: Wawai. Bebang Tamfan ya.
2: Iya.
0: Bebang Tamfan di Lampung. Itu tempat wisata di Lampung kan?
2: Iya,
0: benar. Iya. Tempat wisata di Lampung yang ramai pas libur sekolah kemarin tuh di mana ya?
2: Di pantai.
0: Di pantai-pantai apa namanya?
2: Oh, kalau di bagian saya ini kan Bandar Lampung ini kan pantainya ada pantai arah di Kelara, pantai Mutun,
0: pantai
2: Duta Wisata, pantai Puri Gading. Lebih banyaknya sih di Lampung Selatan ya, arah Kalianda itu yang Gerbang Sumatera itu.
0: Di Gerbang Sumatera itu yang ramai ya?
2: Ya, dari tempat saya 2 jam. Tapi kalau dekat-dekat saya, tempat saya ini ada yang 30 menit, ada yang 10 menit gitu, karena berjejer tempatnya di sini.
0: Iya, berjejer pulau-pulau ya.
2: Iya.
0: Berjejer enggak, tempat enggak, wisata pulau. Ya. Oke, keren banget di sana ada apa tadi? Pura apa? Sumatera ya?
2: Hah?
0: Apa? Pura Sumatera.
2: Iya, kalau di Lampung Selatan itu kan arah Bakahuni itu kan pelabuhan itu kan di Gerbang Sumatera.
0: Oh, Gerbang Sumatera. Iya, di Gerbang Sumatera. Itu ramai juga ya.
2: Kalau orang Sungai Liat mau ke Jawa kan nyebrangnya kan dari sini kan Bakahuni.
0: Iya, itulah nikmatnya kita di Sumatera ya. Jadi banyak pantai gitu, Bang Tamfan ya.
2: Iya betul. Di Lampung ini terkenal pantainya.
0: Iya, sama di Bangka Belitung juga seperti itu.
2: Iya ya.
0: Bersyukur dan sekali ya kita tinggal di Sumatera ya.
2: Sumatera. Iya betul.
0: Yalah kalau begitu, mau dengar lagu apa?
2: Lagu Lampung.
0: Yang mana?
2: Lagu Lampungnya yang berjudul Abang Ganteng.
0: Abang Ganteng, bukan Abang Tamfan.
2: Belum diciptain, baru ada yang Abang Ganteng, penyanyi dari Mega.
0: Dari siapa?
2: Mega.
0: Kok Mega sih?
2: Iya, kalau Abang Tamfan belum diciptain, nantilah diciptain sama penyanyi Nelly ya.
0: Iya, ini ya, Abang Ganteng dari Rani Simbolon ya?
2: Kalau yang aslinya sih dari Mega, tapi nggak apa-apalah dari siapa aja yang ada di situ yang keluar dulu aja.
0: Alah, dasar ya. Baiklah, tapi kok ini lagu mana ini? Lagu Lampung juga?
2: Iya, Abang Ganteng itu kalau yang dari Mega, kalau dari yang lain aku nggak pernah dengar. Kalau yang Lampung itu judulnya Abang Ganteng itu dari Mega. Takutnya itu Abang Gantengnya dari wilayah mana sih, nggak tahu. Kalau yang
0: tadi ini kayak Batak gitu ya, bukan ya?
2: Nggak, tadi disebutin tadi itu, tapi yang masih penyanyinya Mega itu orang Lampung.
0: Ya wes lah ya, diputerin lah deh. Aduh, baik.
2: Yang udah masuk siapa aja?
0: Yang udah masuk baru Bang Tamfan sama tadi ada Bapak Hamzah Yusuf.
2: Oh, karena di Bandar Lampung belum dirilai lagi sandiwara radio.
0: Oh iya kah?
2: Iya, kalau di sini siapa aja? Nanti dirilainya nanti jam 20.15 atau lewat dari 17.18 lah.
0: Berarti nggak sampai 1 jam dong di sana ya?
2: Enggak, makanya langsung buru-buru air ini dikenal dihidupin aja lah kata gue. Ketinggalan gitu, ini jelas satu orang. Kalau saya nggak pakai RD kita ngikutin Bandar Lampung, aduh nggak keburu.
0: Iya benar, baiklah kalau begitu. Ya salam-salamnya.
2: Ngikutin aja ya, karena ini ada yang 5 benua ya, 5 provinsi ya.
0: 5 benua, segitunya. Baiklah, ya. Yuk terima kasih Abang Tamfan.
2: Iya belum disebutin, terima kasih. Gue salam-salam.
0: Ya silahkan.
2: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
2: Ini dari Sungai Liat dulu ya. Ada pendengarnya diwakili sama Kakek Takamura. Yang dari Perpung yang lagi bertugas, penyiarnya ada Julita Pustika, ada Nai sama Edo. Terus di Palembang ya, Palembang penyiarnya ada Cik Gaya, Wadolosa, ada Cik Akbar. Terus juga pendengarnya ada Cik Cici, terus Cik Eli, ada Nenek Nur Aini, terus juga ada di Anggreni juga sama Dedek Parulnya. Pokoknya di Bengkulu ada Bang Riko, penyiarnya ada Bang Ari, Ayah Popo, Palembang, Sungai Liat, Bengkulu, Bandar Lampung, satu laginya Jambi ya.
0: Oke.
2: Di Jambi ada penyiarnya Bang Anur, Bang Bayi Haki, terus diwakilkan sama Bunda Wati, sama Wahudin. Nah, pokoknya semuanya karena berbagi waktu sama yang lain, jadi semuanya aja. Makasih ya, Yu ya.
0: Yu, sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Babang Tampan ya. Ternyata di sana juga banyak pantai nih, Sa Pradi. Tadi yang jelas cuma dengar itu yang ingat ya namanya itu tadi di Gerbang Sumatera. Ya itu memang ramai gitu Sa Pradi ya, ataupun sahabat budaya. Kalau di sini juga di Bangka Belitung, alhamdulillah ya, kalau pantainya jangan ditanya, sekaput ancup kita pergi nata. Ya, perempuan selamat malam. Belajar sembah berdendang. Halo.
3: Halo, belajar berdendang.
0: Iya, belajar sama berdendang dengan siapa ini?
3: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo, apa ya kabare?
3: Alhamdulillah, api-api wae.
0: Api-api wae. Ya, Mbah Jarwo, di mana ini?
3: Lampung Timur.
0: Di Lampung Timur. Nah, di Lampung Timur di mana tuh tempat wisata yang ramai pas libur sekolah kemarin?
3: Wai Kambas, gajah pertama di Indonesia.
0: Wih, Wai Kambas ya, rame banget di sana ya.
3: Iyalah, gajahnya bisa melukis, bisa main bola.
0: Luar biasa ya. Ya, selain di Wai Kambas, di mana lagi itu?
3: Ada juga itu taman urban Purbalingga ya, taman itu sih kayak zaman-zaman dulu itu ada. Terus juga ada juga wisata-wisata kayak bibit-bibit tanaman banyak.
0: Oke.
3: Terus juga banyakannya orang Jawa sih, Rey, di sini. Karena Bandar Lampung ke Lampung Timur ya, jauh lah.
0: Jauh ya, gak jauh ya.
3: Jauh, tapi kalau sekarang deket sih, kalau punya kota, tinggal di Kici, kelihatan.
0: Oke, kalau gitu mau dengar lagu apa ini Mbak Jarwo?
3: Kalau tadi Bapak Tampan lagu Lampung ya.
0: Iya, lagu Lampung Abang Ganteng.
3: Kalau lagu luar negeri nggak bisa ya?
0: Nggak bisa, lagu luar negeri.
3: Oh, ini aja sih mancanegara.
0: Lagu daerah kita aja ya.
3: Ada lagu luar negeri tapi lagunya lagu Indonesia.
0: Gimana itu?
3: Lagu Lampung.
0: Lagu Lampung yang mana ya?
3: Lagu Lampungnya yang berjudul Permata Hati.
0: Permata Hati. Lanjut salam-salamnya.
3: Ya, tadi ada Bapak Tampan ya.
0: Ya.
3: Terima kasih Nah Nyenggol.
0: Nah Nyenggol.
3: Sini ada di Jambi ada Bunda Wati. Tadi ada Hamza Yusuf ya.
0: Ada.
3: Ya, Hamza Yusuf ya di Jambi. Sehat selalu. Ada Baudin, ada juga di Palembang, ada Rian, Riani, ada Petau sama ada Parulnya sama Nenek, Nenek Rainya juga Palembang, ada semuanya di Palembang. Bengkulu juga ada Riko sama yang lah kawan-kawan. Sungai Liat ya semuanya. Pokoknya semuanya ada namanya.
0: Oke.
3: Itu mau kisi penyiarnya karena Mbak kan pernah menang di acara bulan puasa di Sungai Liat.
0: Iya. Oke. Terima kasih ya.
3: Sama-sama, makasih ya. Kalau
0: ya.
3: Ada pantun.
0: Silakan.
3: Jalan-jalan di Kalimantan.
0: Cakep.
3: Jangan lupa membeli sawo.
0: Cikar.
3: jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
0: Wow, nggak bisa ketengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jarwo. Ditutup dengan pantun ya. Cakep sama cikar. Kalau sini cakepnya mungkin tuh cowok ya. Cikar itu ungkapan cantik di bahasa Bangka gitu ya, seperti sahabat budaya. Ya, tadi Bangka penelpon kembali. Perempat, selamat malam Belajar Sumba Berdendang. Halo, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
4: Ini dari Jambi.
0: Dari Jambi. Dengan ibu siapa nih?
4: Bunda Wati.
0: Oh, Bunda Wati. Kabar baik Bunda Wati?
4: Alhamdulillah.
0: Kalau di Jambi
4: gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sama kayak Bunda Wati, baik-baik aja, masih cantik, belum berubah ganteng.
4: Iya, kalau berubah ganteng mantap siapa dunianya.
0: Aduh, lain lagi ceritanya ya. Oke, ya, Bunda.
4: Aku bapak nyegir balik ntar.
0: Kebalik dunia ya. Ngalai
4: topan ntar kalau jadi tampan tuh.
0: Oke, Bunda Wati, di Jambi tempat wisata yang ramai kemarin pas libur sekolah itu di mana aja?
4: Kebetulan kalau pas liburan kan jarang pergi di tempat wisata. Paling biasanya yang ramai ini kadang-kadang yang di ini, di Candi Muara Jambi.
0: Candi Muara Jambi.
4: Ya, sering ramai, iya.
0: Gitu.
4: Kan bisa anak-anak kalian. Ih, siapa sih Misko?
0: Siapa sih?
4: Oh, ini ada ini yang Mas Lama di daerah Pelangkin dan Astagfirullahaladzim.
0: Okay.
4: Udah, diskolin terus, Eja.
0: Ya, mau dengar lagu apa ini, Bunda Wati?
4: Lagunya lagu dari Jambi aja deh.
0: Yang mana?
4: Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh. Jangan pingsan ya.
4: Salamnya udah waktu sama Babang Topan, sama Bang Hamzah Yusuf, sama Mbak Jarwo yang lalu apa kata Mbak Jarwo tadi tuh?
0: Tadi? Permata Hati.
4: Waduh Mbak Jarwo.
0: Nggak tahu ya itu buat siapa ya permata hatinya.
4: Pokoknya kayaknya itu orang rumahnya lah ya. Nggak mungkin untuk kita-kita kan.
0: Sih. Ya lanjut salam-salam ya.
4: Saya selalu coba ya.
0: Ya.
4: Dan selalu mendengar Allah SWT.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Wati ya. Ternyata kalau di Jambi itu Candi Muaro Jambi yang ramai juga di sana gitu ya. Ada candinya gitu seperti di sahabat budaya. Yang mana itu adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu Buddha ya yang terluas di Asia Tenggara gitu. Ya dan nanti kita lanjut lagi, Sepredi. Kita lanjut lagi untuk bedendang di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita dengar dulu nih lagu permintaan dari Sepredi kita ya, yang sudah selalu setia bersama Prompet ya, Belajar Sumba.

0: Gue mau jadi
1: Kompas Galia, Sarah Budaya Bangka Belitung kembali. Selamat malam ya, seperti sahabat budaya di Belajar Sumba Perdendang. Kami hadirkan kembali untuk rekas lagu-lagu dari Belajar Sumba ya. Lanjut ke angka penelpon perempuan, selamat malam.
2: Nah, halo, selamat malam Mbak.
1: Halo, selamat malam, dengan siapakah ini?
2: Sama Sisi di Palembang.
1: Siapa?
2: Sisil. Sama Sisi di Palembang.
1: Sisi ya? Sisi?
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Sisi di Palembang?
2: Alhamdulillah, aku baik-baik saja.
1: Baik, aku baik-baik saja. Samailah pun kita yuk. Awok-awok lah gitu kalau dia.
2: Udah lama gak jumpa.
1: Iya, gak dengar suaranya. Di Palembang itu dia...
2: Susah banget masuk.
1: Masa sih? Susah ya? Rebutan tadi
2: nah,
1: sama.
2: Kalau bisa panggilan tunggunya dimatikan biar nggak ini, biar nggak tabrakan gitu.
1: Oh gitu. Akhirlah ya. Nah Sisi, di Palembang tempat wisata rame pas liburan sekolah kemarin di mana?
2: Kalau tempat wisata di sini yang paling rame liburan kemarin itu di yang aku tahu ya. Di sini kita punya Quran ini apa? Quran besar itu.
1: Oh iya.
2: Itu yang paling ramai itu.
1: Oke. Okay. Terus di mana lagi?
2: Pulau Kemaro juga ramai.
1: Di mana? Pulau mana?
2: Di Pulau Kemaro.
1: Pulau Kemaro. Oke, itu aja. Itu aja.
2: Ya di situ yang banyak sih tempat wisata yang ramai-ramai itu, tapi yang
1: paling ramai,
2: paling terkenal kan itu.
1: Ya tempat wisata Palembang itu ya, apa namanya, Bait Al-Qur'an Al-Akbar gitu ya?
2: Iya,
1: itu kayak
2: Al-Akbar.
1: Museum gitu, itu yang paling ramai
2: itu
1: ya.
2: Itu banyak loh, di situ orang-orang dari luar kota itu banyak yang berkunjung ke situ.
1: Oke. Itu sekaligus wisata religi ya di sana ya? Oke, luar biasa ya, memang keren banget sih, terkesima gitu ya kalau ingat.
2: Kapan main dong kesini?
1: Boleh
2: ke Al-Akbar gitu.
1: Ya insya Allah ya, doakan badan sehat, rezeki lancar.
2: Tapi aku belum pernah jumpa Mbak ke situ.
1: Nah, gimana ceritanya itu?
2: Ya padahal orang Palembang asli tapi
1: belum pernah. Iya, nanti datangin dong biar enggak penasaran.
2: Ya insya Allah nanti kalau ada rezekinya.
1: Iya. Ya Sisi, nak dengar lagu apa?
2: Lagu Palembang boleh?
1: Iya, Palembang boleh.
2: Aku pengen dengar Melati Karang. Yasaman aja Mbak.
1: Apa?
2: Yasaman.
1: Ya, salam-salamnya buat siapa?
2: Dikirim Mbak, di Palembang di sini ada Mbak Eli ya. Ada Mahakbar, ada Mangkutra Banton, Pausan, Irin, Rian. Palembang juga ya. Ada Ayah Sabari juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Semua aja deh yang ada di Palembang ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Tadi ada Bunda Wati ya sama Bang Yusuf. Bang ini siapa namanya tuh?
1: Siapa? Bang Yusuf Hamzah.
2: Bang Setiawan itu kok kemana ya? Udah lama gak denger ya kabarnya.
1: Gak kedengar ya.
2: Semoga sehat-sehat lagi ya Mbak Ika juga di sana ya.
1: Amin.
2: Bang Hamzah Yusuf juga di sana. Tadi ada Babang Kampan sama Mbak Jarwo ya. Selamat malam aja ya. Di ini apa? Di Bengkulu ada Bang Riko sama Ayah Puput ya, sama teman-teman juga di sana. Di Bangka tuh ada Mbak Julia, terus siapa lagi ya, semuanya deh, pokoknya semua-semua yang ada di Bangka ya.
1: Oke deh, kalau begitu.
2: Langsung aja deh, ya. Berbagi juga sama yang lainnya.
1: Siap, ya.
2: Makasih ya Mbak.
1: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sisi di Palembang. Ya, ternyata tempat wisata yang... ramai itu tadi ada di kayak museum religi gitu ya, ada wisata Al-Quran Raksasa di Palembang gitu, Supradi. Yuk, perempat, selamat malam. Belajar Sumba Perdendang.
3: Selamat malam, Mbak Ega.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Afin di Palembang.
1: Alvin?
3: Afid. Iya, di Palembang.
1: Apa kabar Afid Palembang?
3: Iya, sehat.
1: Sehat ya. Tapi pemirsa tadi Palembang di mana kalau versi Avin sendiri? Kalau tadi Sisi bilang di Palembang tuh ramainya tadi di tempat wisata Al-Quran
3: oh,
1: gitu.
3: Oh, paling rame di Jakabari.
1: Oh, Jakabari.
3: Itu sudah itu di Pulau Kemara.
1: Iya, Pulau Kemara tadi disebutin juga.
3: Pulau Kemara rame terus biasanya.
1: Jakabari itu ada apa aja di sana?
3: Itu Jakabari kan sport city.
1: Tempat apa sport? Sport City ya?
3: Tugor, sepak bola, semuanya ada.
1: Tempat olahraga gitu ya?
3: Iya, ada danau juga.
1: Banyak cewek-cewek cantik sama cowok ganteng dong di situ.
3: Oh, iya termasuk yang ngomong juga ganteng.
1: Yang ngomong juga ganteng ya?
3: Iya, kalau mau kenalan datang aja ke Palembang.
1: Iya, jauh amat kenalannya langsung.
3: Nanti disediakan pempek.
1: Nih, mantapnya.
3: Mau pempek apa? Dadaan, ada pempek lengger, sama telam.
1: Lemaknya.
3: Iya, makanan orang Palembang hebat-hebat.
1: Iya, ada apa nama?
3: Lenggang. Roket.
1: Roket.
3: Nanti gak bisa makannya, nanti makan roket.
1: Lenggang, langgeng ya.
3: Lenggang, langgeng.
1: Aduh, jadi nginep ya.
3: Ini pertama, Aspini masuk.
1: Iya, salam kenal ya sama ini.
3: Ya, salam kenal. Kayaknya Mbak Ega ya. Mbak Ega penyiarnya.
1: Iya.
3: Enak kayaknya ngobrol ya.
1: Apanya enak?
3: Bisa kelakar. Karena aslinya orangnya hobinya kelakar.
1: Bisa
3: makanya
1: bekelakar.
3: Makanya awet muda.
1: Iya, bekelakar boleh. Jangan membual ya.
3: Enggak. Aslinya umurnya sekarang 70. Cuman kalau dilihat kayak anak 17 tahun.
1: Oh, kirain kalau dilihat Pak kayak 90 gitu. Enggak ya?
3: Enggak, kayak 17 tahun.
1: 17 tahun nih. Belum tumbuh gigi.
3: Di Pangkal Pinang, Mbak?
1: Apa?
3: Di Pangkal Pinang ini?
1: Ini di Sungai Liatnya.
3: Oh, Sungai Liatnya. Enggak sempat ke Sungai Liat, sempat ke Pangkal Pinang.
1: Iya, dekatnya di situ.
3: Cuman cabang kami ada dulu kemarin di Sungai Liat.
1: Cabang apa?
3: Kami kan kerja di BUMN.
1: Oh gitu.
3: Jadi kami itu Sumsel Babel kami itu. Jadi sempat dulu ke Pangkal Pinang ada cabang kami, ada supervisor lalu.
1: Jadi udah sempat
3: kami
1: ke Sungai Liat.
3: Keliling-keliling dulu.
1: Okay.
3: Sebulan ke Pangkal Pinang, sebulan ke Bengkulu, sebulan ke Jambi.
1: Berskaput lah ya.
3: Sungai Liat aja yang belum bagus.
1: Memang kayak gitu memang. Sengaja dilewatin Sungai Liat ya.
3: Iya, Mak. Pangkal Pinang kan enak pantainya kan.
1: Ih, Bang.
3: Sungai Liat ada enggak pantai?
1: Aduh, Bang, Sungai Liat itu dari ujung ke ujung tuh semuanya pantai.
3: Oh, dikelilingi pantai.
1: Belum tahu dia.
3: Oh, ya itu baru cerita. Cuman Aspin belum buktikan.
1: Jangan dengar cerita bae datang ke sini ya.
3: Iya, baru cerita Kak.
1: Jingoi langsung. Jingoi langsung dari ujung ke ujung itu pantai galo-galonya.
3: Pasti banyak yang seksi-seksi sana.
1: Enggak ada yang seksi-seksi, enggak ada.
3: Oh, enggak boleh sana.
1: Enggak, agak-agak aneh. Ayo. Di sini kalau seksi-seksi ya.
3: Ada aturan ya?
1: Enggak ada aturan sih, cuman kayak udah jadi tradisi tuh kayak susah banget nah. Ya. Susah
3: deh yang seksi-seksi. Di Lampung kalau ke Lampung Bengkulu enggak ada kayak di mana-mana.
1: Normal-normal aja sih gitu.
3: Iya, normal ya. Kalau cowok-cowok pakai celana pendek training, cewek juga. Paling ada lah 1-2 yang kayak seksi-seksi itu.
1: Ada lah 1-2 itu, jangan nida ya.
3: Yang bakal batu Palembang tuh nyeleneh-nyeleneh.
1: Iya pon. Ini mau denger lagu apa ini?
3: Lagu dari Palembang aja.
1: Iya, yang mana?
3: Rindu sama Cek Gaya, lagu Cek Gaya aja, Janji Tua.
1: Apa judulnya? Kanji Tuo, iya lagu ini.
3: Cek Gaya kan lagi
1: Yang ngomong ini, yang ngomong ini bukan Kanji Tuo.
3: Hah?
1: Yang ngomong ini
3: sakit. Kanji muda ini.
1: Kanji muda, yo. Dari muda sampai tua kanji terus ya.
3: Iya. Tapi kalau cowok kanji itu wajar.
1: Iya.
3: Kalau cewek?
1: Iya, diwajar-wajarin lah kalau cowok ya, diwajar-wajarin ya. Pembelaan memang ya. Salam-salamnya buat siapa?
3: Lagunya spesial untuk jaga yang lagi pemulihan. Semoga jaga ya cepat sehat.
1: Amin.
3: Penyiar berempat Palembang.
1: Iya, amin. Ya, sembuh.
3: Ya, yang lain-lainnya untuk yang Jambi ada Hamda Yusuf dan ada Kampan, Tisi dan semuanya itu Mbak karena belum ada yang kenal kan?
1: Iya.
3: Dan untuk semuanya aja pendengar perempat kalian.
1: Nak galak nih ya, nih nelpon biar banyak kenalannya.
3: Hah?
1: Nak galak-galak nih ya nelponnya biar banyak kenalannya atau dengar perempat.
3: Iya. Ini baru-baru bisa main di radio, Mbak.
1: Ih, main dong.
3: Jadi pencet-pencet api kata teman-teman kayak ini ada ikutin. Alhamdulillah dapat.
1: Iya. Makasih ya, Bang Afid ya.
3: Iya,
1: sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Afid yang ada di Palembang juga. Ya, ternyata DJ Kabarin juga rame di sana. Kalau enggak pernah ke Palembang itu ke Benteng BKT ya namanya ya, itu terus juga ke Amperanya pernah ya gak, terus kemana lagi ya, Jakabaring cuma lewat aja. Oke, perempuan selamat malam, pelajar sembah berdenda.
0: Malam.
1: Halo, dengan siapa ini?
0: Sama Rian, Mbak.
1: Sama siapa?
0: Sama Rian.
1: Rian di mana?
0: Di Palembang juga, Mbak.
1: Oh, di Palembang juga.
0: Iya, Mbak.
1: Oke, kalau Rian, versi Rian sendiri yang ramai di mana tuh pas libur
0: Ampera, Mbak.
1: Sekolah. Oh, Ampera ramai ya?
0: Ya, ramai. Apalagi ini, Mbak. Kalau tiap minggu, Mbak, ya. Kan ditutup, Mbak, ya.
1: Iya.
0: Kan ada KPD.
1: Mm-mm.
0: Jadi kan Chef orang-orang tuh ke ini Ampera semua gitu, Mbak.
1: Ramai jadinya.
0: Iya, rame, Mbak, jadinya, Mbak.
1: Oke lah, kalau begitu.
0: Tapi juga Mbak juga bilang tadi di BKT juga rame.
1: Rame, BKT ya, apa? Benteng
0: Kuto Besar, Mbak.
1: Kuto Besar, yo.
0: Iya, Mbak. Di sana kayak tuh, lihat tuh di ini, Mbak, ya. Di Pasir Putih, ya.
1: Iya, di mana di sini?
0: Itu Pasir Padi, ya.
1: Pasir Putih, Pasir Padi. Kemudian juga kalau di sana lihatnya itu banyak banget pantai, iya. Ya. Matras, Parai. Kenapa?
0: Saya sudah pernah ke Bangka.
1: Iya, kemananya itu? Bangkanya di mana?
0: Kacang Pedang, Mbak.
1: Oh, Kacang Pedang. Itu di Pangkal Pinang, ya?
0: Iya. Tempat saudara juga, Mbak.
1: Itu ada saudara.
0: Iya, pakai sawit-sawit tuh, Mbak.
1: Jadi pantainya ke Pasir Padi sama Pasir Putih, ya?
0: Iya.
1: Kalau disengah lihat, itu banyak banget pantainya. Ada Matras, ada Parai, Tanjung Pesona, Pantai Batu Berakit, Batu...
0: Kami.
1: Apa?
0: Kami sudah dibuka Parai.
1: Batu Tunggal juga ada, Parai ya, kemudian juga banyak deh pokoknya, Tikus Emas ya, pantai.
0: Iya, itu jauh mah ya, harus kapal ya.
1: Tapi kalau udah ke Tikus Emas itu udah banyak sekali yang bisa kita kunjungi di sana, ada vihara juga, ada pantai. Aduh, pokoknya banyak banget ya kalau sungai lihat ya. Bisa satu hari 10 pantai itu.
0: Ini aja, Mbak, apa tuh? Fasilitas jalannya aja.
1: Iya, enggak sekarang alhamdulillah sih sudah mulus ya.
0: Oh iya.
1: Kalau sekarang.
0: Secara belum, Mbak.
1: Apa?
0: Secara itu belum.
1: Oh gitu. Nanti kalau kesini udah alhamdulillah udah bagus jalannya ya.
0: Iyalah.
1: Oke, terima kasih Rian.
0: Iya, boleh request lagu, Mbak.
1: Boleh, lagu apa?
0: Kiba Weoy.
1: Apa itu?
0: Kiba Weoy.
1: Bak Weoy.
0: Itu lagu dari Bengkulu, Mbak, yang nyanyi itu Karel Simon.
1: Oke, lagu Bengkulu.
0: Si.
1: Tunggu.
0: Mbak Weoy.
1: Si ya?
0: Ya, C-I.
1: C.
0: Ya.
1: Kemudian?
0: B-A.
1: Ba.
0: W.
1: Oi.
0: Oi.
1: Ya. Lagi gak coba cari.
0: Apa, Mbak, ya?
1: Ya.
0: Kayak ini mengingat waktu juga nih, Mbak, ya. Buat Akbar, Kota Bantai, Mbak Siki, Mbak, ya. Buat Mbak Wati, Mbak, ya. Terus buat Kota Bantai tadi, Mbak, ya. Buat Fauzan juga itu, Mbak, ya.
1: Oke.
0: Buat semuanya saja lah, Mbak, ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Ucapannya
1: ya.
0: Ucapannya selamat istirahat saja, Mbak.
1: Ya, oke.
0: Mbak, kesiaran, Mbak, ya, selamat.
1: Ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya kita puterin. Tapi kalau misalnya tidak cukup, dia tahu ngapa lah kata kita di sini ya. Super Edi, sahabat budaya. Kita langsung hadirkan lagu untuk Super Edi semuanya di malam hari ini. Untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang.

0: Ya, seperti sahabat budaya, kita di penghujung kebersamaan untuk kembali sama Perdendang di malam hari ini ya, yang juga tentunya seperti ataupun sahabat budaya untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Perdendang ini ya, disiarkan di Perempat Network Belajar Sumba Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Palembang. Kita di penghujung kebersamaan dan tentunya kita ngucapin terima kasih untuk saudara kita yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Mohon maaf kalau lagu Dek sempat diputar, mungkin di lain waktu ya akan kami hadirkan untuk sepredi sanak sedulur kita ya di malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tes. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Lia, Tes.
1: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Lia, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Lia, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, kok, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Lia. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa ge, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Kak Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan,

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Lo apa bunga kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah Esa, pok datang baik ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812 9761

103.9 sekalian suara budaya Bangka Belitung. Supriyadi, selamat malam kembali untuk bersama kita di Tangtet. Kali ini ya kita ganti Supriyadi untuk beristirahat, dan juga kami hadirkan sejumlah lagu hiburan dan juga informasi ya. Kali ini seputar fenomena ketindihan. Ada yuk yang ketika kita nyebut itu kayak ketinggi gitu, Supriyadi. Oh, ketindihan lah biasa kita nyebut. Ataupun bisa disebut dengan sleep paralysis ya, di mana ini sering dikaitkan kayak hal-hal yang mistis gitu. Gue semalam ketindihan contoh kan. Aduh, ngeri lah pokok ah. Apa karena nih yuk gitu kan. Kadang-kadang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Padahal kondisi ini merupakan gangguan tidur yang terjadi ketika seseorang tuh sadar, tetapi tubuh tuh lompaca digerakkan. Dan secara medis, seperti sleep paralysis ini terjadi pada saat otak terbangun lebih dulu, sementara tubuh kita dalam fase rapid eye movement ya, ataupun REM. Kondisi ini umumnya berlangsung selama beberapa detik sampai beberapa menit bahkan. Dalam sleep medicine reviews, psikolog klinis Brian Sharpless dan juga Jacquard P. Barber mengungkapkan sekitar 7,6% populasi umum pernah mengalami sleep paralysis ya, setidaknya sekali

seumur hidup. Dan penelitian itu juga menegaskan fenomena ini punya dasar neurofisiologis. Jadi selain tubuh sulit digerakkan, penderita pun pasca mengalami kayak halusinasi, sensasi melihat bayangan, mendengar suara, atau mungkin ngerasa ada sosok di sekitar muncul ya, karena aktivitas otak yang masih dipengaruhi tadi dari fase REM tadi seperti. Nah, kurang tidur, kemudian juga stres, gangguan kecemasan, kayak pola tidur yang tidak teratur, itu bisa menjadi faktor yang meningkatkan risiko sleep paralysis tadi, Predi. Oh, jadi pada sebagian kasus ya, kondisi ini juga berkaitan kayak gangguan tidur lain, macam narkolepsi. Ya, walaupun menimbulkan rasa takut, sleep paralysis umumnya dia membahayakan kesehatan. Menjaga waktu tidur yang cukup, kemudian juga mengelola stres, kayak menerapkan pola tidur yang konsisten, itu bisa membantu mengurangi resiko. Jadi masyarakat juga diimbau nih, dia langsung mengaitkan ketindihan tuh dengan hal-hal mistis. Kalau kondisi ini terjadi berulang ataupun mengganggu aktivitas sehari-hari, konsultasi kayak tenaga medis diperlukan untuk memperoleh penanganan yang tepat juga nih, Predi ya. Jadi itu dia untuk informasi ya yang bisa mungkin kita cerna dulu nih ya, yang selama ini kita mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang mistis ya, bahkan ternyata itu gangguan pada tidur kita juga, ternyata bahkan kita sampai bisa berhalusinasi. Jadi otak kita itulah bangun, tapi kondisi fisik kita tuh belum siap gitu, spready ya. Itulah penyebabnya ketindihan tadi ya, rupa deh.

Baik, seperti tidak terasa kembali sama kita di penghujung waktu yang untuk saat ini, dan insya Allah kembali perempat hadir nganti saya pradik semuanya. So, pagi dari jam 5 sampai jam 12 malam. Untuk Tuku Ega, Kerkena Prata, dan semua Saputra pamit undur suara ya. Sampai jumpa esok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah. Radio Republik Indonesia sudah lihat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, 4 Sungai Liat. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sepradik sedara sobat budaya. Di kesempatan pagi ini mudah-mudahan sehat semua ya. Dan kuwanda sunalham nanti kak. Baik, sampai kelab pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama kita. Rangkaian acara aku persiapkan Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Suatu lagi akan hadir untuk sobat budaya semua. Insya Allah hari ini akan mengangkat topik ya, mengenai bersyukur kepada suami. Nah, ini khususnya bagi para istri ya. Ya, untuk tentunya sama-sama kita mendengarkan di kesempatan pagi ini sajian hikmah pagi di Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Oke, baik sobat budaya. Kabar berita juga akan hadir setiap jamnya, nanti akan saya hadirkan informasi terkini. Dan baiklah sobat budaya, ngopi pagi sampai pukul 8 kita beralih ke informasi sehat ya, di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Dan dari meja tugas dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur Dwi Sungeliat, Kuwanda Sonalham ke operator adik Bung Gunawan. Selamat mendengarkan dan salam budaya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kumpia, komunikasi perkara iman dan takwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duryatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami, dengan saya Ustaz Airuman Deha, dalam acara kesayangan kita. Acara yang kita nanti-nantikan, acara yang kita cintai. Semoga acara kita ini menjadi acara yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menyenangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini, tentu tidak ada sesuatu yang paling indah, tidak ada sesuatu yang paling utama untuk kita ucapkan selain daripada untaian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atas segala macam pemberian-pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan anugerah. Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan kebaikannya kepada kita. Maka dari segala macam pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, satu yang diminta oleh Allah bersyukur, terima kasih, salah satunya dengan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, saat kita mendapatkan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus mengajarkan kepada kita untuk menghormat, salah satunya yang mengajarkan kepada kita untuk berlaku baik kepada sesama. Berlaku baik terhadap sesama di antaranya adalah kepada pasangan istri kita, dan juga kepada sebaliknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau berbicara tentang istri, ibadah besar bagi seorang istri itu ternyata ada di dalam rumah. Setelah sholat lima waktu maksudnya, ibadah besar bagi seorang istri ternyata itu ada di rumah-rumah. Ada di rumahnya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apa? Yaitu dia berbakti melayani suami. Sampai saking besarnya pahala ibadah besar bagi seorang perempuan melayani suami ini, sampai ibadah sunnah pun yang hendak kita lakukan jika bertentangan dengan kemauan suami, tinggalin. Perempuan misalkan hendak puasa sunnah, tapi suaminya ada perlu misalkan, jangan dilanjutkan puasa sunnahnya, bukan pahala yang didapat, justru berdosa. Perempuan bilang sama suaminya, mas, kak, bang, besok hari Senin ku nak puasa sunnah ho. Dijawab oleh suaminya, dak usah dak, ngapa ku dak usah, kan sunnah. Besok jam 10 ku ada perlu, umpama. Besok jam 10 ku ada perlu, dak usah berpuasa. Maka seorang perempuan ini melayani suami besok jam 10 itu jauh lebih besar pahalanya daripada puasa Senin itu. Oleh karenanya tinggalkan puasa yang Senin itu karena sunnah, ngambil yang wajib. Nah, kita ini kadang-kadang beribadah kepada Allah itu nak menurutin nafsu, menurut kemauan kita. Pokoknya aku harus puasa lah. Abang, suamiku nih tidak usah mendekat kekku. Aku nak puasa Senin. Terbalik itu. Jadi kalau nak beribadah ini harus dengan ilmu, harus tahu ilmunya supaya jadi pahala. Kenapa? Dan juga mentaati suami. Kenapa seorang istri ini diwajibkan untuk mentaati suami? Begini, karena seorang suami itu punya tanggung jawab besar di dalam rumah tangga. Seorang suami punya tanggung jawab besar kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Di dunia, bukan hanya di dunia, berat tanggung jawab suami ini. Di dunia seorang suami punya kewajiban mencari nafkah untuk istri. Di dunia seorang suami punya kewajiban untuk mendidik istri dengan agama. Jadi suami ini bekerja itu siang malam ini bekerja untuk memenuhi tanggung jawab kewajiban untuk menafkahi seorang istri. Oleh karenanya, karena di situ suami itu sangat berat tanggung jawabnya di dalam menafkah seorang istri ini, maka perjuangannya untuk kebaikan istri, seorang istri harus berterima kasih. Caranya sudah taati. Jadi istri yang bakti sama suami. Kalau kita lihat suami-suami ini dari jam 7, jam 6 berangkat, begawe, ada yang ke TI nyari timah, ada yang ke kebun ini. Ini untuk siapa? Untuk istri. Mestinya istrinya itu bakti sama suami, layani suami. Kadang-kadang tidak, terbalik. Suaminya kerja, di belakang juga dikerjain. Na'udzubillah. Suaminya kerja begawi, telepon-teleponan di belakang kayak orang laki-laki lain. Ini aneh sekali ini. Itu di dunia itu. Di juga seorang suami punya tanggung jawab akhirat kepada Allah. Apa? Mendidik istri terhadap agama, mengarahkan istri ke sesuatu yang diridhoi oleh agama. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu itu bil ma'ruf, dengan baik. Kita diperintah oleh Allah laki-laki nih untuk mempergauli istri dengan baik. Mempergauli istri dengan baik itu seperti apa? Tentu yang diantaranya yang pertama yaitu tadi memberikan nafkah. Yang nomor dua mendidik, mengarahkan terhadap agama. Ketika istri kita, misal istri ini tidak sholat, suami punya kewajiban untuk ngajarin sholat dan mengingatkan untuk sholat. Istri misalkan banyak melanggar agama, suami harus menegurnya. Dilihat istri berbuat dosa, berpakaian seksi umpama di luar, di rumah ada apa, dalam rumah, dalam rumah berpakaian seksi keluar, suami wajib untuk mengingatkan. Jangan sampai jadi seorang suami malah menyuruh, membiarkan, bahkan mendukung istrinya bermaksiat. Istri berpakaian seksi kan dosa, buka aurat. Ternyata sama suaminya ini bangga, sama suaminya tambah dibeliin baju-baju yang seksi. Ini namanya suami ini dayus, dalam bahasa agamanya itu dayus. Kata Nabi, salasatun la yashumu ra'ihatul jannah. Salasun la yashumu ra'ihatul jannah. Ada tiga orang, tiga golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Salah satunya ad-dayus, orang dayus. Apa dayus itu? Orang yang membiarkan istri dan anak, anak-anaknya bermaksiat kepada Allah. Tidak ditegur. Anak tidak sholat, dibiar. Anak tidak sembahyang, dibiarin. Anak bermaksiat, tidak dinasehat. Padahal ibunya, Pak Majelis Salim. Padahal ayahnya, orang masjid. Istri kita bermaksiat, dinasehatin. Berpakaian seksi, mestinya dia, dek. Tapi jangan langsung supaya ada emosi. Kayaknya ikat nih, daripada berpakaian macam tuh, kan nih lebih cantik berpakaian gamis. tambah anggun, wibawa, segala macam lah. Nah, jadi seperti itu. Toh juga istri kita seksi terbuka itu, mohon maaf, bukan suami saja yang menikmati memandang, orang lain juga menikmati. Kan mohon maaf, aneh sekali ketika seorang suami berbangga karena istrinya berpakaian seksi, sementara yang lihat, mohon maaf, yang menikmati melihat dia itu bukan hanya suaminya, justru orang lain. Kan aneh sekali. Oleh karenanya berat, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungan jawab. Nanti di akhirat akan dimintain pertanggungan jawab di hadapan Allah. Maka kalau si suami ini tidak menjalankan amanahnya ketika waktu di dunia, bakalan berat untuk pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena suami ini berat tanggung jawabnya dalam mengemban amanah muasyarah bil ma'ruf tadi, mempergauli istri dengan baik tadi, maka seorang istri harus bersyukur kepada suami, harus berterima kasih, wajib hukumnya bersyukur kepada suami. Seorang istri yang tidak bersyukur kepada suami tidak akan dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Seorang, sesungguhnya Allah tidak akan memandang dengan kasih sayang kepada perempuan yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ibu-ibu, mari saya mengajak berterima kasih kepada suami, sayangi suami, mun suaminya ngasih uang belanja, ngasih uang belanja, kadang-kadang ngerucai-ngerucai ibu-ibu nih. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat, barokah.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Agul! Agul!
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lagi berapa, Agul?
1: Wow, lagi 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lagi 6!

0: Kat Belitung ni. Ni, nyah.
1: Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini aku sampaikan untuk Sobat Budaya supaya sebenarnya untuk menekan angka laka, Satlantas Bangka ini perbarui rambu di titik rawan. Ya Sobat Budaya, upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bangka khususnya ini terus dilakukan lewat pembaruan kayak penambahan rambu-rambu lalu lintas di beberapa titik. Jadi langkah ini harapannya pacak meningkatkan keselamatan para pengguna jalan, sekaligus juga beri petunjuk yang lebih jelas untuk pengendara, terutama di ruas jalan yang punya tingkat kerawanan kecelakaan yang cukup tinggi. Dan Sobat Budaya, KT Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonetso Siagian menyebutkan bahwa pihaknya lah koordinasi ke Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 3 Bangka Belitung, terus juga ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Bangka Belitung, terus juga Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka. Koordinasi terkait rencana penambahan ke pembaruan rambu-rambu lalu lintas di beberapa ruas jalan di Kabupaten Bangka. Terus kata dia, pembaruan rambu lalu lintas ini salah satu langkah preventif ke meminimalkan resiko kecelakaan. Dan Sobat Budaya, rambu yang jelas ke udah tuh mudah ketingok, ini akan pacak ngebantu pengendara paham ke kondisi jalan. Selain itu, paham ke batas kecepatan sampai potensi bahaya di lokasi tertentu, itu pacak meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Nah Sobat Budaya, walaupun jam itu ditegaskan ke DOD itu bahwa keberadaan rambu lalu lintas nih dah efektif juga tanpa kesadaran masyarakat. Nah untuk itu Satlantas Polres Bangka ini minta ke seluruh pemakai jalan di Kabupaten Bangka khususnya patuh ke rambu-rambu lalu lintas yang lah dipasang. Ini terus sudah itu pakai pelengkapan keselamatan ke mengutamakan etika di jalan raya untuk nyiptakan keamanan, keselamatan sama-sama. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung. RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok. Oh.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, nih.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP, yalah, kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua nih, ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ade mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune, ya. Bertambah pinter, ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener, dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi.

untuk wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya baik sobat budaya, paling tidak ini bisa memberi gambaran untuk kita ya beraktivitas hari ini supaya tetap terjaga seperti itu, dan kita lebih dini lagi untuk mempersiapkannya. Sobat budaya, kita mulai dari Kabupaten Bangka. Hari ini cerah berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 61 sampai 87%. Selanjutnya Kabupaten Belitung cerah hari ini dengan suhu 26 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 56 sampai 83%. Dan Bangka Selatan cerah berawan hari ini dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 48 sampai 80%. Sementara Bangka Tengah cerah berawan juga hari ini dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 53 sampai 84%. Dan sobat budaya, di Bangka Barat cerah berawan hari ini dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 57 sampai 85%. Sementara Belitung Timur cerah hari ini dengan suhu 27 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 59 sampai 79%. Dan Kota Pangkal Pinang cerah hari ini dengan suhu 27 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 62 sampai 79%. Itu sobat budaya informasi cuaca untuk hari ini. Di hari Selasa di tanggal 14 Juli 2026. Untuk sobat budaya semua, mudah-mudahan ini jadi panduan, bisa jadi panduan untuk kita semua ya, contoh dalam beraktivitas, paling tidak kita siap-siap contoh. Dan selamat pagi untuk sobat budaya semua yang baru bergabung, dan makasih yang terus stay di perempat RRI Sungai Liat yang mulai mempersiapkan segala sesuatu berkaitan kreativitas hari ini. Lebih teliti lagi, jangan sampai ada yang ketinggal loh, setengah jalan lah ngulak lagi tuh, jangan sampai terjadi macam itu. Jadi pastikan sebetulnya dari semalam harus gitu dipersiapkan, tapi kalau memang semalam mungkin ada kendala ya, pagi tadi subuh mungkin ya sudah mempersiapkan. Hati-hati di jalan yang pasti, patuhi terus rambu lalu lintas. Apalagi sekarang lah mulai masuk sekolah, anak-anak sekolah nih lah mulai ramai macam itu. Untuk arus lalu lintas biasanya pagi ini lah ramai, kene lah sibuk ngantar anak sekolah macam itu, ngantar anak sekolah, terus juga jangan ngebut-ngebut juga. Baik sobat budaya, saya temani Anda dengan beberapa lagu pilihan di kesempatan kali ini. Masih Agi Kekua, Wanda Sonalham, Ngantika.

0: Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya pulaunya ya, bahasa kita ya?
1: Iya. Langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari. Kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh muncul. Jadi, tarik. Sampai mana nak arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya?
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
2: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai diteguk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut kesenuan.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.